0: waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
0: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
2: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
3: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
3: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
5: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
4: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul, perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musyafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
6: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
7: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
6: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada beberapa, ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
7: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
8: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibangun.
7: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
9: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua ECRAF ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
7: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
10: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi.

0: lain.
1: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita balik ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan

Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas. Namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arta Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Pendengar RRI Stasiun Produksi Alor, selamat pagi. Kembali kami menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini. Setelah kita sudah mengikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Pendengar, dalam program Alor Pagi ini kami akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan informasi-informasi terupdate dan juga tentunya lagu-lagu pilihan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tidak lupa juga kami membuka ruang aspirasi untuk masyarakat untuk melaporkan segala aspirasi Anda dan juga keluhan terkait layanan publik dan lain-lain. Bisa hubungi kami melalui WhatsApp 081339027972. Dan pendengar, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga aktivitas kita di hari ini dapat berjalan lancar jaya dan sekedar informasi juga untuk Anda pendengar, hati-hati dalam beraktivitas, pastikan kendaraan Anda jika menggunakan kendaraan pastikan kendaraan Anda berjalan baik dan juga alat-alat yang digunakan lengkap ya. Dan jangan lupa juga menggunakan helm untuk berkendaraan. Dan karena saat ini juga cuaca angin lagi kencang, hati-hati dalam segala aktivitas Anda, khususnya untuk api perapian ya, bisa jauhkan. Kalau sudah menggunakan kompor dan lain-lain, tungku api dan lain-lain, mohon untuk dipadamkan. Dan juga pendengar, tetap pantau peringatan cuaca dari BMKG, bisa pantau langsung dari situs resmi BMKG Kabupaten Alor dan juga Kupang dan BMKG Nasional. Silakan bisa pantau cuaca di hari ini untuk bisa pastikan aktivitas kita berjalan dengan baik. Pendengar, kami akan terus menemani Anda dan setelah kita mengikuti bersama penyampaian warta berita, lagu pertama yang akan menemani kita dari berjudul Malu Malu Dong.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, senyum semangat di pagi hari pendengar dengan lagu Senyum Semangat dari Niji. Menemani kita di pagi hari ini dan tentunya aktivitas kita sudah berlangsung ya, karena kita sudah di pukul 9 lebih 6 menit dan pendengar di pagi hari ini kami tidak hadirkan dialog pagi untuk Anda karena narasumber kita tidak hadir. Dan karena itu kami juga akan hadirkan informasi-informasi terupdate tentunya yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kami update ya informasi, satu informasi untuk Anda. Wakil Bupati Alor Rocky Winario menyebut Paskibraka Kabupaten Alor tahun 2026 merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia daerah. Pembinaan yang diberikan selama pelatihan dinilai menjadi bekal penting bagi masa depan para anggota. Rocky juga mengatakan kemakmuran daerah tidak dapat diwujudkan tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, dan berkarakter. Karena itu, pengalaman yang diperoleh Paskibraka harus dimanfaatkan untuk membangun diri dan juga lingkungan. Pendengar, ia menyebut anggota Paskibraka telah mendapatkan berbagai pembinaan selama proses pelatihan, mulai dari ketahanan fisik, kedisiplinan, manajemen waktu, hingga wawasan kebangsaan menjadi bagian dari proses tersebut. Menurut Rocky, pengalaman itu tidak boleh berhenti setelah pelaksanaan upacara HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi para anggota diharapkan mampu menjadi contoh positif bagi generasi muda lainnya di Kabupaten Alor. Pendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin membaca lebih banyak informasi bisa langsung di portal resminya rri.co.id. Dan semangat kemerdekaan masih terus ada di kehidupan kita untuk menjalani aktivitas kita. Selamat menjalani aktivitas untuk pendengar setia RRI SP Alor dimanapun Anda berada, dan hati-hati dalam beraktivitas, tetap jaga kesehatan, keselamatan yang sangat penting karena itu sangat mahal.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Halo adek, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
4: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, kembali satu informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam menekankan koordinasi dan sinergi untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia. Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Muhammad Hasan memimpin langsung rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, kegiatan tersebut berlangsung di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara peringatan hari kemerdekaan tersebut diikuti seluruh pejabat serta pegawai Kemenko Polkam dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A, kemudian pendengar, seluruh jajaran Kemenko Polkam ikut memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, dan pengabdian melalui pelaksanaan tugas secara profesional. Kegiatan semarak kemerdekaan dimeriahkan dengan lomba olahraga futsal, bulu tangkis, serta kompetisi permainan elektronis, dan pihak panitia juga menggelar kompetisi penulisan rilis terbaik dan keaktifan pengaplikasi konten media.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
4: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini, bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari,
1: lah, aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaan kita di Alor pagi ini dari pukul 5 hingga saat ini kita di pukul 10 lebih 1 menit pendengar. Selamat beraktivitas di pagi hari ini hingga malam nanti dan kita akan jumpa lagi di program Alor di edisi selanjutnya. Pendengar, saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas di hari ini. Mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Aktivitas Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Selamat beraktivitas di hari ini, tetap sehat selalu dan semoga aktivitas Anda hari ini lancar jaya. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: Atambua siang ini. Selamat pagi, jelang siang pendengar Pro 1 RRI Atambua. Edisi hari ini kita mau bincangkan tentang transformasi pelayanan publik. Dalam hal ini tema besar kita adalah literasi digital. Ini merupakan salah satu program prioritas nasional dalam hal pelayanan publik. Karena itu topiknya memang tidak jauh dari sana, layanan digital KPUD Belu. Di studio ada narasumber kami yang sangat famous ya, tidak asing di ruang dengar Anda maupun di layar Anda. Ada Ibu Herlin Emilian Asa. Sebenarnya beliau punya nama karib biasa kami sapa Bu Hea. Nah, Bu Hea, beliau di perencanaan data dan informasi KPUD Belu. Kita mau sapa dulu. Selamat pagi jelang siang Bu Hea.
1: Selamat pagi. Merdeka.
0: Merdeka. Iya. Ya, karena kita masih di dalam suasana dan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dirgahayu. Kalau kita bicara tentang transformasi layanan, sekarang bukan menjadi buah bibir saja, tetapi banyak lembaga yang menginginkan pendekatan pelayanan terhadap masyarakat atau terhadap publik itu lebih akuntabel, lebih terbuka, lebih cepat ya. Maka ada inovasi-inovasi yang dilakukan. Untuk apa? Tujuannya ya untuk mendekatkan pelayanan. Kalau di KPUD, apa yang dilakukan begitu? Karena tidak hanya kerjaannya di pra dan pasca pemilu saja, sepanjang tahun sebelum pesta demokrasi mereka tetap bekerja. Maka kita ingin tahu dulu sama Bu Hea, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau membuka informasi kepada masyarakat, apa yang KPU Belu lakukan?
1: Baik, untuk kita di studio dan juga pendengar RRI dimanapun berada. Baik, sebenarnya tidak asing lagi KPU ini adalah lembaga pelayanan publik. Lembaga pelayanan publik tentu saja dengan asas keterbukaan dan akses informasi publik ini menjadikan KPU harus lebih transparan dan juga bisa menyampaikan layanan informasi dengan lebih cepat, tepat, dan juga sederhana kepada masyarakat. Tentu saja semua itu dipermudah untuk kita mau mengetahui informasi-informasi yang ada di KPU Belu itu tersendiri. Nah, kita memang punya sama, mungkin sama seperti RRI juga ada PPID. Ya, di mana PPID ini adalah pejabat pengelola informasi dan dokumen yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyimpan dan juga mengamankan informasi publik. Nah, dengan adanya layanan PPID ini, masyarakat dengan lebih mudah, gampang mengakses layanan informasi yang ada di KPU. Seperti apa? Nah, itu bisa melalui web pada PPID KPU Kabupaten Belu sendiri. Bisa disampaikan. Jadi apabila mungkin contoh salah satu yang sering meminta informasi itu adalah partai politik. Ya, parpol. Jadi parpol bisa mengajukan informasi atau apa yang mau mendapatkan informasi apa dari kita, itu bisa melalui online atau datang langsung. Kita punya layanan PPID di kantor dan online, yaitu di belu belukappid.kpu.go.id. Nah, di situ ada menu-menu yang bisa disampaikan, yaitu menu layanan permohonan. Nah, dari layanan permohonan kemudian bisa mengakses apa data apa yang ingin diminta. Nah, dari situ kami akan mengecek apakah data ini sesuai untuk kita berikan, karena memang ada hal-hal yang tidak terbuka, ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada publik. Nah, itu bisa kita layani dan terbuka untuk umum.
0: Dan tidak juga, hanya untuk parpol ya.
1: Iya. karena kita berbicara tentang layanan informasi publik, tentu saja ini berkaitan untuk semua, mau pemilih, mau partai politik, atau masyarakat sipil, itu bisa mengakses informasi. Kemudian berikutnya, kita juga punya layanan dinamakan untuk masyarakat, yaitu cek DPT online. Cek DPT online, masyarakat bisa mengakses dan bisa mengetahui apakah dia terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Contoh, apalagi pemilih-pemilih baru yang baru berusia 17 tahun, itu dengan mudah bisa mengakses, apalagi sudah memiliki EKTP. Tentu saja dengan ada EKTP, EKTP ini nanti pada saat kita sinkronisasi di KPU nanti, tiap semester, semester 1, semester 2, data yang kita terintegrasi dengan DP4 dari Kemendagri. Nah, data-data ini tentu saja data teman-teman pemilih baru akan masuk ke kita, dan mereka bisa tahu kami sudah terdaftar karena mereka sudah mencetak EKTP. Jadi itu pelayanan-pelayanan yang sebenarnya mudah untuk diakses oleh masyarakat luas, cuma mungkin informasi ini masih terbatas.
0: Kapanpun, dimanapun, kan ketika kita ingin cek tadi ya, paling basic saya masuk DPT apa tidak gitu di semester ini ya, atau kemudian di semester depan lagi ketika usia saya 17 tahun dan pegang EKTP atau berhak mendapatkan EKTP, ya saya bisa cek gitu.

0: tidak ada yang sulit untuk mencapai informasi. Kalau ini kan untuk eksternal gitu ya, untuk internal juga tadi apa yang dilakukan di PPID ya, apa yang dilakukan di publish di PPID. Nah, yang bertugas adakah orang tersendiri?
1: Ya, jadi kita memang di KPU sendiri kita ada sebagian-sebagian yang menangani akses publik ini. Contohnya untuk PPID sendiri ada bagian pelayanan dari Sosdikli, Parmas, dan SDM. Kemudian untuk data pemilih sendiri bisa diakses melalui perencanaan data dan informasi yang saya bidangi. Ya, jadi memang kalau untuk cek DPT online ini kita tinggal masuk ke cek dptonline.kpu.go.id. Dari situ kita ketik NIK. NIK di KTP kita sudah bisa diketahui kita kita terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Nanti pada saat tahapan akan lebih mudah lagi kita mengakses bahwa kita berada di TPS mana.
0: Wow. Nah,
1: itu lebih gampang lagi.
0: Selain kita dapat C1 ya undangannya ya. C pemberitahuan. Kita juga bisa itu fisiknya, tetapi online-nya bisa diketahui. Andai ya kemudian undangan itu belum tiba, tetapi berdasarkan aplikasi tadi saya cek NIK, DPT online sudah tahu saya di TPS mana.
1: Itu basisnya KTP. Jadi cantumkan saja NIK-nya, kemudian akan dikirimkan OTP dari cek DPT online ke handphone masing-masing. Kemudian bisa kita ketahui bahwa kita sudah terdaftar atau belum.
0: Oke. Semudah itu.
1: Semudah itu.
0: Yang penting ada kuota.
1: Data. Nah, itu lagi. Tapi sebenarnya kita selalu standby setiap hari. Informasi pelayanan publik ini kan untuk KPU, karena kita lembaga pelayanan publik, jadi kita bisa mengakses atau kita bisa mendapatkan informasi pada saat mungkin lewat kantor, atau bisa pada saat mungkin internet lagi tidak bagus, kita bisa langsung ke kantor untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut, karena kita selalu standby di sana.
0: Jadi Bu Hea, kita tidak hanya, artinya KPUD tidak hanya melayani online-nya saja. Offline pun, make sure, silakan datang kapanpun.
1: Di segala tahapan, jadi walaupun kita tidak ada tahapan, kita tetap membuka pelayanan tersebut. Karena biasanya kan masyarakat mengetahui kita itu, ini kerjaannya ini pada saat pemilu saja kan? Sedangkan setelah pemilu pun kita masih tetap bekerja.
0: Seperti cross-check data yang per semester itu ya, yang dilakukan?
1: Iya, betul. Yang kami lakukan, kalau untuk cek data pemilih, kami setiap triwulan.
0: Oh, setiap triwulan?
1: Triwulan, ya. Kami baru selesai menyelesaikan semester 1, triwulan 2, dan kita plenokan di provinsi. Jadi kami sudah menyelesaikan data itu. Jadi pergerakan data ini tetap kita pantau. Ini data semester 2 sudah masuk lagi. Ya, data semester 2 nanti akan kita olah data ini, kita cek pemilih yang meninggal, pemilih yang ubah status, pemilih yang pindah masuk dan pindah keluar. Itu data yang sudah bergerak itu akan kita cek kembali. Apabila kita masih meragukan data-data ini, maka kami akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek pemilih-pemilih tersebut apakah sudah meninggal betul.
0: Seperti apa Bu Hea, maksudnya seperti coklit begitu ya?
1: Iya, namanya coklit dalam terbatas. Kalau coklit pada saat kita tahapan itu kan pencocokan dan penelitian data pemilih. Namun di luar tahapan, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, nah, kita namanya coklit secara terbatas. Jadi memang kita ada peruntukan coklit yang memang menyeluruh, ada juga kita secara terbatas kita ambil sampel. Data ini betul sesuai atau tidak.
0: Tapi pada tingkatan apa begitu harus turun ke lapangan untuk
1: kita
0: cek
1: turun
0: langsung?
1: Sampai desa kelurahan.
0: Sampai desa?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dari door to door.
0: Wow. Ya. Jadi tidak harus di kantor kecamatan saja kah atau di kantor desa saja ya? Tetapi bisa langsung door to door.
1: Iya, door to door. Karena memang kita membutuhkan informasi dari orang yang kita coklit. Data-data kependudukannya tentu saja milik pribadi yang mungkin tidak bisa kita jangkau di kecamatan atau kelurahan saja. Akses informasi alamatnya saja yang kita dapatkan dari desa atau kelurahan. Namun kalau informasi mengenai individu tersebut, makanya kita harus langsung dari door to door.
0: Oke. Gitu. Bu Hea.
1: Lebih valid.
0: Bu Hea.

0: kalau dalam hal ini pencocokan data tadi, kemudian kan dilakukan ada pindah masuk, pindah keluar.
1: Yeah.
0: Apakah mereka ketika
1: pengetahuan pada saat pindah dapat langsung mengurus pindah tersebut ke Dukcapil sehingga terintegrasi dengan data isi itu, karena ya NIK invalid ini setelah kita cross check seperti tadi kita pencocokan dan penelitian data pemilih secara terbatas, pada saat kita pergi ke yang bersangkutan ternyata sudah punya KTP baru.
0: Oh.
1: KTP baru dengan tujuan yang berbeda. Contoh, NIK-nya ini invalid pada saat kita cek. NIK-nya di Kabupaten Belu. Ternyata yang bersangkutan ini sudah jalan 10 tahun di di Kalimantan contohnya. Nah, di Kalimantan sudah punya KTP baru. Pada saat kita ada
0: tadi. Nah, ini lagi.
1: Ya,
0: satu lagi.
1: Itu terintegrasi dengan cek DPT online.
0: Sidali.
1: Ya, jadi Sidali ini kita di Sidali kita ternyata invalid dan tidak ditemukan. Oleh sebab itu kita cross check lagi, ternyata yang bersangkutan sudah punya KTP baru, jadi kita hapus pemilih ini di menjadi wilayah apa warga negara warga wilayah Kabupaten Belu.
0: Oh, itu tadi tujuannya upgrade. Karena kalau tidak maka ada double.
1: Iya.
0: Ya kan? Karena dia pasti NIK-nya beda.
1: Iya.
0: Karena berdasarkan kode wilayah dan lain sebagainya. Saya kurang paham, mungkin Bu Heli lebih paham. Nah, ini juga kayak Sidali kemudian cek DPT online tadi ini dilakukan untuk betul-betul membuka informasi akan data pemilih itu ya. Tujuannya begitu, transparansinya. Yeah. Transparansinya demikian. Nah, selain Sidali, ada lagi aplikasi lain yang
1: sebenarnya
0: digunakan?
1: Untuk di KPU ini banyak.
0: Banyak sekali ya. Yang saya ingat saja.
1: Yang masing-masing di subbagian ada si Parmas. Ya itu untuk di bagian Parmas ya. Di setiap untuk parpol juga ada aplikasinya sendiri untuk mengecek teman-teman parpol juga bisa. Sekarang juga ada program atau tahapan di namanya pemutakhiran data parpol berkelanjutan. Itu juga meng-up informasi pengurusan parpol.
0: Data
1: kepengurusan parpol. Tentu saja dalam satu tahun ini mungkin ada perubahan.
0: Ya.
1: Dari ketua sampai sekretaris,
0: pengurus lainnya.
1: Ya, itu saja tentu harus kita update juga. Kita update secara berkala. Nah, itu yang dinamakan. Nah, itu masuk juga dalam sistem. Jadi semua ini sekarang tidak manual, sudah terintegrasi. Pada saat kita rubah di sini, masyarakat juga bisa mengecek. Bahkan dari KPU RI sudah mengetahui bahwa sudah ada perubahan. Gitu. Jadi kita tidak dengan manual lagi kita mengerjakan semuanya. Semuanya berbasis di online.
0: Iya. Dan ketika sudah dirubah, untuk diubah lagi ini kan butuh permit ya. Butuh izin lagi ke admin atau mungkin harus verifikasi lagi begitu. Ada ya begitu, Bu.
1: Oleh sebab itu kami punya namanya pemutakhiran itu sehingga kita bisa mengetahui informasi. Contohnya di parpol A hari ini pengurusannya A, mungkin 5 bulan lagi sudah berpindah lagi ke pengurusan yang itu. Jadi pada ada perubahan gitu.
0: Ada pergantian kepemimpinan di parpol. Salah satu parpol saja berlaku terjadi sebulan yang lalu. Itu kan sudah
1: kita update. Jadi memang semua ini sekarang terintegrasi secara satu dari KPU RI. Kita di sini sebagai yang punya data, kita selalu mengupgrade seperti itu. Contoh, kalau data pemilih, data setelah dari DP4 dari Kemendagri, kemudian disampaikan kepada KPU dan KPU akan mensinkronisasi, kemudian data ini disebar ke kita kabupaten dari provinsi ke kabupaten. Nah, data ini yang kita olah. satu ini yang kita ubah. Ya. Jadi setelah itu, pada saat terjadi perubahan, tentu saja dibaca oleh KPWRI juga.
0: Iya. Pasti ada pertanyaannya. Kenapa nih dirubah begitu ya? Iya. Tapi kan tujuannya adalah mengupgrade. Ya, kalau kita kasih ke parpol tadi, ya pengurusnya ganti ya, tidak mungkin saya pakai pengurus yang lama. Ya kan?
1: Iya.
0: Ini dibuka untuk publik, untuk ketahui begitu. Itu tadi si Parmas ya atau si Dani saya lupa.
1: Ada si Parmas itu untuk informasi publik. PPID juga informasi PPID. Publik. Ya. Si Dali untuk informasi publik.
0: Oke, informasi publik. Kalau internal, untuk internal saja, mungkin untuk mempermudah atau mengakselerasi apa yang dilakukan oleh KPU secara internal, ada juga aplikasi yang digunakan.
1: Jadi memang kita di dalam kan ada admin, ada operator.
0: Okay.
1: Jadi mereka yang mengakses informasi-informasi tersebut. Apabila ada perubahan, tentu saya disampaikan setiap minggu kami ada namanya pleno rutin. Pleno rutin setiap minggu wajib. Dan itu yang kita mengakses bahan partai politik itu SIPOL namanya.
0: Oh, SIPOL.
1: Sistem Informasi Partai Politik. Nah, contoh pihak-pihak keamanan kepolisian biasanya mengupdate data partai politik dari perubahan kepengurusan tersebut. Nah, informasi-informasi itu dapat kita akses. Jadi setiap perubahan yang kita sampaikan nanti akan dicantumkan perubahan per tanggal berapa.
0: Oke.
1: Ya, dari SIPOL ini. Jadi yang kita sampaikan kepada teman-teman yang membutuhkan informasi itu yang paling update.
0: Kalau untuk akses seperti di tadi masyarakat umum juga kan bisa akses ya begitu ya. Ya masih basicnya masih yang penting punya data gitu ya. Kuota. Nah, kalau andai kata mereka tidak juga bisa mengakses, kita pahami tidak semua kita punya gadget, punya Android begitu.
1: Ya.
0: Nah, kalau secara manual masih
1: bisa
0: diakses diberikan. Ya.
1: Oleh sebab itu memang kami setiap hari membuka layanan publik ini agar apabila terjadi kendala bisa sampaikan ke kami untuk hal-hal tersebut.
0: Oke, Bu Hea, ada pemutakhiran data di upgrade, kemudian apapun itu perubahan atau sekecil apapun di upgrade dan diberikan akses ke publik. Ini satu kemajuan yang kita lihat di KPU berjenjang tahun ke tahun. Ada sistem yang diubah untuk perbaikan atau penyempurnaan begitu. Nah, tentu ya akan berproses ya.
1: Iya.
0: Untuk mengantisipasi sehingga mungkin akses ini jangan bad gateway lagi terus begitu. Itu seperti apa, Bu?
1: Iya, memang kalau untuk kita untuk data pemilih sendiri untuk Sidali memang ada server khusus dari KPWRI yang memang menstabilkan untuk data-data kita. Ya. Walaupun memang data-data ini adalah data-data informasi data pribadi. Jadi oleh sebab itu memang kami ini cukup punya beban yang cukup berat untuk menjaga identitas pribadi dari seluruh pemilih. Jadi oleh sebab itu juga dilindungi juga ya mungkin teman-teman IT biasanya lebih tahu tentang apa. Terkadang mungkin bisa akses untuk diretas oleh
0: ancaman itu ada pasti.
1: Itu sudah diantisipasi oleh KPWRI sehingga data-data yang kita punya ini adalah aman dari manapun.
0: Oke. Karena ada kekhawatiran tersendiri ketika kita punya
1: pengelolaan data pribadi
0: ini betul. Menjadi ya tanda kutip bahaya sekali, bukan saja pinjol tapi hal-hal lain yang perlu diantisipasi. Tapi KPU sudah jelaskan bahwa itu pure dilindungi karena berkaitan dengan data pribadi ya, penyalahgunaannya itu fatal untuk itu. Baik, lagi kalau sekarang topik Bu ya, sekarang sudah pelaksanaan plan lebih plan masuk aplikasi apa ini penggunaannya singgung atau tentang maksudnya tentang perbaikannya atau hal apa saja ya sampai
1: baik. KPU Belu sendiri kami setiap mungkin sama juga dengan teman-teman KPU di seluruh Indonesia, kami melakukan pleno rutin biasanya hari Senin. Jadi kita merencanakan atau menginformasikan kegiatan kita satu minggu ke depan. Informasi apa saja dari setiap subbagian, setiap divisi, apa yang akan kita lakukan dalam satu minggu ke depan. Contoh, kita akan melakukan dialog kepada masyarakat. Kita merencanakan siapa saja yang kita undang dalam satu minggu ini. Kemudian informasi-informasi seperti contoh kemarin pada saat kita selesai upacara bendera, ternyata ada data turun. Nah, itu yang harus kita informasikan dalam pleno, rapat pleno.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Data ini mau kita apakan? Ya. Data-data ini kan ada beberapa item. Pemilih yang meninggal, pemilih yang ubah status. Pemilih ubah status itu contoh pemilih yang berusia 17 tahun kemudian lulus TNI atau kepolisian, atau pemilih yang pensiun dari kepolisian atau juga TNI dan masuk kembali menjadi masyarakat sipil dan bisa memilih.
0: Sudah bisa memilih.
1: Kemudian pemilih yang pindah. Pemilih yang pada saat pemilu kemarin masih menjadi warga Belu kemudian pindah. Data pergerakan data. Atau pemilih-pemilih yang berada di luar negeri tahun sekian bulan.
0: Oke.
1: Tidak berada lagi di sini. Kita ingin cek

0: bicara tentang perubahan data, tetapi ada hal-hal lain. Agenda,
1: yang agenda akan dilakukan setiap subbagian.
0: Kalau kami namanya agenda setting.
1: Yeah.
0: Setiap minggu, selama sepekan apa yang akan kau lakukan, sesuai disesuaikan dengan agenda publik, bukan agenda publik yang kami setting. Yeah. Bukan.
1: Jadi itu kita ada tolak ukurnya. Kegiatan ini sudah berjalan atau belum satu minggu? Minggu depan kita evaluasi di pleno berikut.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini belum ada. Kenapa? Kendalanya apa? Targetnya mau kita selesaikan kapan? Dan kita bicarakan minggu depan. Jadi kita punya tolak ukurnya.
0: Jadi setiap kali di pleno atau pleno yang dilakukan per pekan itu kemudian dipublish juga di KPID.
1: Ya.
0: PPID ya.
1: Kita sampaikan ke biasanya informasi tidak secara detail kita sampaikan putusan apa yang kita buat. Namun kita informasikan ke publik biasanya lewat media sosial bahwa kami melakukan rapat pleno rutin untuk membicarakan hal-hal ke depan satu minggu ke depan.
0: Oh, gitu. Inilah bentuk transparansi.
1: Iya, transparansi.
0: Nanti kan tadi Bu Hea sampaikan nanti ditanya bikin apa saja KPU ini? Kan tidak pemilu ini.
1: Iya. Ya.
0: Padahal banyak kerjaan. Bu, kan dalam rangkaian perbaikan dan lain sebagainya kan ada lembaga-lembaga yang kemudian menjadi leading sektor atau mitra itu mana saja kalau yang saat ini sudah menjadi bagian daripada membangun relasi dari KPUD.
1: Iya. Kalau untuk dari KPU sendiri mungkin saya cross check dari setiap divisi. Kalau kami sendiri tentu saja kerjasama dengan Dishcapil, terus ada data-data yang mungkin harus kami cocokkan, contohnya dari statistik, kemudian dari BPJS lapas, pemilih-pemilih yang berada di lapas.
0: Ya,
1: kita tahu sendiri dulu ada TPS lokasi khusus di situ, kemudian Unhan juga, pemilih-pemilih ada di Unhan. Kemudian untuk kalau teman-teman yang sosialisasi kerjasama dengan teman-teman dari SMA, perguruan tinggi,
0: SMK, SMA,
1: SMA, SMK dan sederajat, kemudian perguruan tinggi, secara berkala juga kita melakukan KPU mengajar, ya, informasi sosialisasi kepada pemilih-pemilih di sekolah-sekolah tersebut, kemudian juga ada teman-teman dari pihak kepolisian, teman-teman dari TNI, yang berkaitan dengan pemerintah. Nah, teman-teman dari kejaksaan juga informasi ini, dan kita merencanakan untuk melakukan PKS dengan kejaksaan, karena walaupun ada tahapan atau tidak, kita harus saling ya itu tadi informasi publik perlu kita sampaikan.
0: Kemudian juga ini bagian daripada kolaborasi kan ada tujuannya satu, pelayanan publik awal tadi. Baik. Selama ini dalam hal transformasi kan banyak juga dalam tanda kutip orang sampaikan, wah transformasi layanan lip service, transformasi layanan ini habis di judul sah, orang bilang eksekusinya tidak ada. Tetapi kan sudah dijelaskan ada, bahkan di saat Anda offline pun data Anda tetap di backup, tidak ada data pun, mau online boleh, mau offline juga bisa. Kalau ada kendala lain soal pengoperasian aplikasi-aplikasi ini yang sangat teknis, biasanya karena apa gangguannya?
1: Gangguan biasanya ada update aplikasi, contohnya mungkin dia dari dengan ingin meremajakan aplikasi-aplikasi ini, tentu saja itu dari KPU RI. Jadi data-data ini memang sering di-upgrade oleh KPU RI sehingga menjadi lebih mudah, lebih gampang gitu. Jadi tidak ada yang masih kita masukkan datanya masih manual, sekarang sudah lebih gampang, sudah dalam bentuk Excel, sudah gampang kita mengakses atau kita mengcopy untuk kita mencari datanya. Itu hal yang wajar dari setiap bulan ada maintenance-nya. Jadi tidak serta-merta memang data ini dia baku seperti ini. Suatu saat ada maintenance yang harus dilakukan oleh KPR untuk menunjang kegiatan-kegiatan kita. Jadi itu selalu ada.
0: Iya. Itu tantangan ya teknis ya.
1: Iya.
0: Kalau jaringan terkendala ada Bu Hea?
1: Ada. Sekarang biasanya pada saat kita dalam kegiatan yang sudah tahapan sudah sibuk, kemudian mungkin servernya penuh, jadi akhirnya maintenance dan pasti akan lama mendapatkan informasi. Contohnya kemarin kebetulan ada teman-teman dari kepolisian yang ingin mengakses data parpol, ternyata ada maintenance nih, jadi datanya belum bisa diakses, sehingga kami mohon bersabar. Tapi setelah data itu sudah bisa diakses, kami langsung berikan informasi tersebut. Jadi ya, namanya alat ya, jadi kita juga harus menunggu sehingga informasi ini bisa bisa terupdate dengan lebih cepat.
0: Ya, ini hal-hal teknis yang memang bukan saja KPUD yang perlukan, ya. Bu, dalam hal transformasi layanan khususnya digitalisasi layanan publik ini, hal terbesar kita itu koneksi jaringan.
1: Betul, koneksi.
0: Ini yang menjadi hal klasik, tetapi kita paham. Saya tidak perlu ulangi lagi atau kita tidak perlu tanya lagi, Bu ya. Terus bagaimana? Ya tadi bisa kan offline, tidak bisa secara diakses secara online. KPUD kan lokasinya sangat strategis, dekat RRI, berhadapan dengan dinas PKPO, silakan.
1: Ya. Memang pada saat biasanya pada saat yang urgent itu pada saat tahapan di mana informasi publik kita masyarakat membutuhkan informasi publik yang lebih cepat, sedangkan kita harus maintenance. Nah itu yang menjadi kendala memang kadang-kadang hal-hal begitu, apalagi pada saat tahapan itu. Informasi masyarakat lebih antusiasnya kan pada saat dekat-dekat tahapan. Kalau pada saat yang sekarang-sekarang ini masyarakat belum terlalu mendesak untuk meminta informasi. Nah, itu yang kita agak kewalahan seperti itu sebenarnya.
0: Ya, inilah plus minus dari apa yang kita alami. Niat baik untuk membuka informasi terhadap publik, tapi kita harus lihat juga keterbatasan kita. Nah, memang bukan cuma banyak yang keluhkan, contohnya di kampus-kampus atau di lembaga pemerintahan lain untuk akses pelayanan. Tapi kita apresiasi kemarin, seperti kami juga membutuhkan data itu, upgrade raihan suara ya, gitu. Itu kan kita dulu tidak tahu kan berapa sebenarnya raihan suara capres cawapres tertentu di Sulawesi gitu, di Sumatera itu bisa. Ini satu langkah besar yang diambil oleh KPU secara berjenjang sebagai bentuk daripada keterbukaan informasi. Ya. Apresiasi itu.
1: Contoh ini mungkin contoh kasus yang pernah kami dapatkan pada saat data pemilih, di mana pemilih-pemilih yang ternyata banyak yang belum memiliki EKTP. Sedangkan jarak pada saat mau dekat pemilu, satu minggu lagi dekat pemilu, sedangkan kebutuhan atau permohonan terhadap akses pencetakan EKTP sangat tinggi, sedangkan regulasi kami masih sama, yaitu wajib menggunakan EKTP. Nah, itu pasti akan terdesak dan membutuhkan informasi banyak terhadap teman-teman di Disduk maupun kami, sehingga itu yang kami cukup kewalahan menerima permohonan untuk teman-teman mau mengetahui akses untuk data pemilih tersebut. Yeah.
0: Ini bagian tantangan lain lagi saya sampaikan, benar. Selalu ada plus minus dalam transformasi pelayanan ini, tetapi intinya adalah mendekatkan. Makin cepat, makin dekat, tapi kita harus pahami, terkadang juga terkendala. Nah, kalau di momen-momen sekarang, jauh sebelum pemilu, ada lagi pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh KPU yang mungkin perlu diketahui masyarakat berkaitan dengan kemudahan mereka mengakses informasi, Bu ya?
1: Ya, kita aplikasi yang memang untuk pelayanan publik ini SILOG, sistem informasi logistik. Kemudian sistem informasi yang paling sering ingin diketahui oleh masyarakat itu kan tentang partai politik. Ya, itu di situ memuat informasi juga tentang alokasi kursi, kemudian jumlah pemilih di Kabupaten Belu ini sendiri. Nah, sebenarnya kami itu mengakses data-data ini juga bukan cuma dari dalam aplikasi. Tentu saja aplikasi ini tidak bisa diakses oleh semua orang.
0: Oh ya. Ya,
1: tidak bisa diakses oleh semua. Tapi kami selalu menginformasikan melalui media sosial.
0: Ya, contoh. Kalau medsos semua orang.
1: Ya, semua orang. Cuma memang masyarakat ini akan tertarik pada saat memang mereka mau membutuhkan, ya, membutuhkan informasi tersebut. Jadi walaupun kita sudah memberikan informasi lewat media sosial, contoh ini data pemilih Kabupaten Belu sekian, laki-laki berapa, perempuan berapa, ada per Gen Z, boomer, semua kita ini kita klasifikasi.
0: Oh sampai situ ya, Bu ya?
1: Namun memang pemilih kadang kurang memahami tersebut, jadi informasinya terbatas gitu. Ya, memang kalau kita lihat sendiri yang mengakses informasi, yang me-like informasi yang ada di KPU itu memang tidak sebanyak mungkin konten kreator ya. Konten kreator pada umumnya, tapi ya itu walaupun dengan keterbatasan seperti itu kami tetap memberikan pelayanan. Kita informasikan saja kepada masyarakat. Yeah. Ya, itu harus diketahui.
0: Benar. Mungkin karena begini ya, otak kiri kita bekerjanya cara kerja otak kiri itu lebih menangkap halal yang ya X lah. Kalau X ini yang dipublish hari ini viral, Pak.
1: Memang iya. Iya ya. Tapi memang berbeda dengan konten kreator yang secara memang harus mereka mendapatkan pendapatan dari situ, jadi harus berbuat semenarik mungkin. Tapi kita juga mengupayakan bahwa konten-konten kita ini menarik minat terutama kayak contoh pemilih pemula, anak-anak SMA untuk mengakses informasi di kita, begitu.
0: Iya, karena begini Bu ya, kalau mungkin sekarang algoritmanya belum bekerja kali ya, kita memaklumi. Mungkin tagarnya belum tepat.
1: Iya, betul. Tapi nanti pada saat pemilu nih, pasti tentu sudah banyak.
0: Sudah banyak. Yeah. Itu yang dilakukan. Oke, kalau dalam waktu dekat aplikasinya tadi Bu He sudah sampaikan, ada yang tengah dikembangkan. Kemudian harapan dari KPU sendiri, dalam hal ini Bu He dan teman-teman, ya, termasuk Pak Ketua, terhadap di launchingnya atau dimanfaatkan aplikasi-aplikasi ini ke publik seperti apa, ya, di RRI silahkan Ibu sampaikan.
1: Ya, kami untuk memberikan akses ya tentu saja pertama kami sosialisasi kepada masyarakat pentingnya mengakses informasi kita. Kemudian kami contoh kemarin kami membagikan kepada masyarakat bagaimana cara untuk menginformasi tadi untuk mengakses informasi pelayanan publik di kantor kami. Itu kami lakukan sebenarnya setiap, bukan cuma setiap tahapan, ini di luar tahapan dengan ya tentu saja dengan efisiensi anggaran seperti ini.
0: Oh, berat.
1: Ya, efisiensi anggaran, tapi ya karena kita adalah lembaga pelayanan, tentu saja informasi itu tetap kita sampaikan.
0: Kalau kita ibaratkan satu jalan memang belum begitu mulus, ada jalan lain yang lebih mulus yang bisa digunakan ya, Bu ya, untuk itu. Terutama untuk pelayanan publik. Ini pesan dan harapan dari Bu ya. Kalau mungkin ada titipan dari Pak Ketua terhadap masyarakat pendengar kita hari ini berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan sebagai transformasi pelayanan publik di KPUD, silakan.
1: Ya, tentu masyarakat kan bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh pasca pemilu maupun pilkada. Nah, ini yang kita lakukan, kita memberikan informasi kepada masyarakat, kita mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengakses data sosial, terutama sosial media kami. Di situ ada berbagai macam informasi yang bisa didapatkan, bagaimana cara kita menjadi pemilih atau bagaimana kita mendapatkan informasi mengenai partai politik, atau kita mau mengetahui data teman-teman yang mungkin mau mengambil contoh tugas akhir yang berhubungan dengan pemilu. Kami terbuka sekali informasinya untuk teman-teman bisa mendapatkan informasi tersebut. Jadi jangan ragu untuk datang ke, bisa ke kantor kami atau melalui online sehingga bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut.
0: Jangan sungkan dan ragu. Kalau saya mau follow kan follow secara pribadi IG atau Facebook, Bu He ingat ya, nama private akunnya?
1: Ya, KPU Kabupaten Belu.
0: KPU Kabupaten Belu. Oke, silakan di browse kemudian di follow, dan itu tidak di private.
1: Ya, tidak ada.
0: Itu punya lembaga publik. Beda ya, kalau apa anonim gitu pasti private. Baik, Bu Hea, makasih ya waktunya untuk karena undangan loh ini tanggal merah loh.
1: Kebetulan hari ini
0: Work from anywhere. Yeah. Ini bagian daripada pekerjaan juga Bu Hea. Jangan lupa presensinya Bu.
1: Iya. Kan work from anywhere.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi bisa di RRI juga.
0: Iya. Mulai tetangga. Baik.
1: Tidak bisa menolak kami tetangga.
0: Bu Hea paling bisa. Jadi terima kasih pendengar, pemirsa untuk respon baiknya, viewers kita di hari ini. Sudah bergabung bersama kami terutama di literasi digital, layanan digital KPUD Bengkulu. Topik kita, saya Epi Mau, operator studio ada Bang Agus dan juga Bu Hea dari KPUD Kabupaten Bengkulu. Kita ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi ya di lain kesempatan. Selamat pagi, jelang siang, salam sehat.
1: Salam sehat.
0: Atau ini
2: rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan video, berita gambar, dan masih banyak lagi. Siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal aplikasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat sendiri dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap kanal digital Radio Republik Indonesia, fungsi kemerdekaan dengan menjadi konten informasi, menyuarakan keadilan, wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia. Tali di udara, tetap di udara.

11:04, pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih atas kebersamaannya di pagi ini. Ini sudah siang ya, tadi aja jam 10 sudah siang. Masih ragam informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. So, tetap stay tune di Pro 1 RRI Atambua, karena ada update informasi terkini yang nantinya akan kami bagikan ke ruang dengar Anda. Sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 15:30. Ada Raja Bulan

0: Tambua siang ini.
1: Pendengar Pro 1, kami update informasi ke ruang dengar Anda. BNPB mengungkapkan tidak ada laporan warga yang dinyatakan hilang usai gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Meski tidak ada laporan orang hilang hingga Senin kemarin 17 Agustus 2026, proses penanganan bencana tetap dilakukan. BNPB juga mengatakan tim Basarnas masih disiagakan di 7 kabupaten terdampak untuk mengantisipasi laporan baru. Sekaligus tim tersebut disiagakan guna mendukung proses pencarian dan penanganan di lapangan. Hingga 17 Agustus kemarin, sudah tidak ada laporan warga yang hilang terdampak. Namun demikian, tim Basarnas tetap melakukan upaya pencarian dan menerjunkan personel secara optimal di daerah-daerah terdampak. Hal ini yang disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam keterangan persnya kami lansir dari rri.co.id di Jakarta Selasa 18 Agustus 2026. Dan pendengar, kalau berkaitan dengan bencana gempa yang ada dan melanda NTT di tahun ini, memang meninggalkan luka mendalam. Karena apa? Karena dari ucapan Presiden Prabowo sendiri ketika kemarin memimpin upacara atau menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, beliau mendoakan masyarakat terdampak bencana. Beliau juga mengajak seluruh komponen untuk mengheningkan cipta. Presiden juga mengajak untuk mengenang saudara-saudara yang menjadi korban bencana. Karena apa? Karena memang apa yang melanda saudara-saudara kita sebagai anak bangsa harus saling mendukung, harus saling memberikan support. Begitu juga Gubernur NTT Melki Lakalena yang mengajak seluruh elemen bangsa ini, ya, tidak terlepas orang NTT, untuk memberikan sumbangan atau sumbangsi terhadap mereka yang mengalami atau merasakan atau terdampak gempa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan dirgahayu dan musyawarah adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.

0: Mereka bukan hanya belanja produk yang akan mereka gunakan, tapi mereka belanja kepercayaannya. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, karena itu apa yang harus kita yakinkan ke mereka bahwa ini memang pure minyak kemiri. Nah, bagaimana itu Bu?
1: Ya dari kualitasnya. Waktu dia isinya di sini di sering disebut pengalaman produk users. Bagaimana pengalaman produk orang? Testimoni. Dan juga kayak begini, selain testimoni, kepuasan pelanggan itu adalah ketika kita mau follow up. Isinya hari ini yang dibilang customer care. Bagaimana kita terus tanya dia, bagaimana Bu pengalamannya? Karena setiap kasus tuh berbeda-beda. Jadi sebenarnya yang mau dicapai di sini adalah relasi. Kita tuh dengan orang punya ikatan, tidak kenal. Kita punya hubungan. Tolong sekalipun kita tidak tahu orang itu. Ya, banyak orang mengalami dia kasih testimoni ke kita, dia tidak kenal kita. Tapi dia mau dari kita. Dan dengan suka kita dia mau berbagi lagi. Gitu.
0: Iya.

Pendengar, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu pada data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,27% atau 48 poin ke posisi 17.846 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada akhir pekan kemarin, nilai tukar rupiah menguat di angka 17.827 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan penguatan rupiah itu ditopang respon positif pasar terhadap pidato kenegaraan dan nota keuangan RAPBN 2027 yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Pelemahan rupiah di awal perdagangan hari ini sudah diperkirakan para analis pasar uang. Rupiah memang punya potensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini, kata analis dari Du Financial Futures, Lukman Leong, Selasa 18 Agustus 2026. Ini yang kami kabarkan mengisi waktu Anda. Tetap cinta rupiah, tetap stabilitas rupiah. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah,

rri.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Nomor persatu Cristiano Ronaldo mengirim sinyal pensiun tahun depan. Ini yang disampaikan Ronaldo dari halaman Associated Press. Kontrak Ronaldo bersama An-Nassr akan berakhir pada Juni 2027. Pemain berusia 41 tahun itu kemungkinan tidak memperpanjang kontraknya. Mungkin tahun ini akan menjadi tahun terakhirku di sepak bola. Aku ingin meninggalkan warisan yang spektakuler selama ini, ujar Ronaldo. Penyerang Portugal, Cristiano Ronaldo, telah mencetak 976 gol sepanjang karirnya. Ia baru saja menikahi kekasihnya, Georgina Rodriguez. Semua masa depan saya sudah siap. Banyak yang akan membuat saya sibuk. Saya juga akan lebih banyak bersenang-senang bersama travel, bermain paddle, dan menikmati apa saja yang sudah diperjuangkan selama ini, ucapnya. Pada musim 2006-2027 menjadi tahun ke-25 Ronaldo berkarir profesional. Ia 5 kali sukses meraih Ballon d'Or dan Liga Champion. Dan ada catatan 28 gol musim lalu berhasil membawa An-Nassr keluar sebagai juara Liga. Dan pada Selasa 18 Agustus 2026, Ronaldo akan turun di Kings Cup melawan Aldiriyah.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap, di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche yang diurutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a jam of a play.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan
2: ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma, dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksudnya Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Mimi Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: It was very difficult also stopping.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
3: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi, saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
3: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dianne Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arah,
2: ya,
1: tepat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong. Ya.
3: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar, ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
3: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
4: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
3: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir piala dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah piala dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah piala dunia sepak bola sama futsal dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah piala dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehat. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringkat persatu di tengah arus globalisasi yang kian deras, tradisi dan musik tidak hanya tetap bertahan tetapi juga berkembang. Inilah pesan kuat dari lagu yang baru saja kita dengarkan dari Amelia, Ayam dan Lape, yang mengingatkan kita bahwa musik itu sangat erat dengan tradisi Minang. Sehingga pada tahun 2025 lalu ada sebuah pentas musik yang diberi nama Pitunan Etnograph 2025 digelar di lapangan Ateh Ngarai di Bukit Tinggi pada bulan yang sama seperti saat ini, Agustus 2025. Kemudian menyita perhatian publik. Karena apa? Ketika itu hadir sebagai openingnya, Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan musik tradisi punya ruang hidup yang kuat jika terus difasilitasi. Karena tradisi ini bagian dari jati diri Indonesia, jati diri anak bangsa, kita perlu afirmasi dan keberpihakan pada seni tradisi, termasuk musik, ujar Fadlizon pada pembukaan kegiatan acara tersebut. Dia juga menambahkan Kementerian Kebudayaan menempatkan musik sebagai sektor strategis. Ya, kita punya musik tradisi jadi ruang ekspresi lintas generasi dan juga alat promosi budaya Indonesia di pentas dunia, katanya.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan sampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Hatamboa, kita lanjut lagi berbagi informasi budaya, informasi tradisi yang ada di seluruh Indonesia. Apa saja yang saat ini sudah ada. Nah, salah satu hal yang sampai dengan saat ini masih dinilai atau dianggap bernilai masih berkaitan dengan musik, itu tentang bagaimana modernisasi musik daerah. Karena suka atau tidak suka, penikmat musik daerah itu akan berkiblat pada arah atau genre musik tertentu. Dan upaya untuk menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern memang perlu dilakukan, tetapi harus ada kehati-hatian di sana. Karena apa? Modernisasi dinilai penting untuk memperluas jangkauan pendengar, tetapi identitas dan nilai budaya yang terkandung dalam musik itu sendiri tetap harus dipertahankan. Ini disampaikan oleh dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, Bayu Arsyadi, bahwa terdapat perbedaan antara bentuk luar dan substansi yang ada di dalam musik daerah. Ya, bentuknya memang mengalami perubahan, sementara nilai dan maknanya harus tetap dipertahankan. Sama seperti lagu-lagu yang tadi kami perdengarkan ke ruang dengar Anda. Sekalipun ada perubahan musik di dalamnya, tetapi perlu kita akui bahwa masih tetap mempertahankan originalitas dari musik itu sendiri.
1: 91,5 Pro 1 Hatamboa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab

Jadi memang jadi entrepreneur itu kalau kita lihat yang ini sebenarnya tiga hal yang kita harus backup. Satu, spiritnya harus bagus. Itu perjalanan untuk menjaga spirit itu tetap ada. Yang kedua, mental harus benar-benar kuat. Yang ketiga, fisik harus terjaga. Kalau Om Ipi perhatikan ya, Pak Ipi perhatikan, pebisnis-pebisnis yang sudah level atas, yang benar-benar dia mau berpikir untuk keberlanjutan, dia hidup sudah tidak sembarang, makan juga tidak sembarang. Karena dia berpikir dari tiga aspek ini, spirit, tubuh, jiwa, roh itu harus blend. Satu, ya. Coba lihat orang hari-hari ini, pebisnis-pebisnis sukses, mereka sharingnya apa? Bukan soal uang, kekuatan spirit. Spirit yang pure, yang tulus, mental yang kuat, tubuh yang sehat. Itu. Jadi sebenarnya saya senang masuk ke bisnis sebenarnya, ya. Ini bocoran saya secara pribadi, saya mau bilang ke pemirsa dan juga Pak Epi. Kenapa saya terjun ke bisnis? Karena di bisnis itu kita tidak bisa menipu. Ada target, ada angka. Kalau proses salah pasti tidak akan sampai angka. Jadi kita tidak bisa di atas kertas bagus. Di atas kertas bisa bagus, tapi waktu kita action belum. Jadi ya sebenarnya merek itu kembali lagi, kita harus benar-benar berproses untuk memantaskan diri kita. Begitu. Jadi

0: Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Eh, lihat nih tante aku, enak banget. Nikmati masa pensiunnya dengan cara jalan-jalan ke luar negeri.
3: Ih, keren banget ya, pasti tante kamu tajir ya.
2: Nggak juga kok, cuma dia dari dulu emang rajin investasi. Oh. Dan jalan-jalan itu emang hasil dari investasinya selama ini.
3: Emang investasi sepengaruh itu?
2: Ya iya dong, lewat investasi kamu bisa mengelola uang dan juga meningkatkan nilai uang yang kamu punya sekarang. Oh. Selain itu, investasi juga bermanfaat nih sebagai bekal masa depan, menjadi dana jaminan untuk masa tua, dan bisa menjadikan kamu sebagai seorang financial

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Salam Budaya. Edisi hari ini kami hadirkan topik Hanimak di Malaka. Hanimak dalam tradisi orang WC, Wehali, dan Wewiku di Kabupaten Malaka sejatinya berarti pacaran atau proses mencari jodoh dalam bahasa Indonesia. Hanimak pada zamannya dianggap penting dalam keberlanjutan proses penjajakan hubungan muda-mudi dalam urusan percintaan yang kemudian berlanjut pada jenjang pernikahan menurut perspektif budaya Malaka. Hanimak yang merupakan produk budaya orang WC, Wewiku, Wehali atau penduduk daerah dataran rendah di Kabupaten Malaka yang dikenal dengan sebutan lokal Emafihan. Hanimak pada prakteknya dihayati orang Malaka pada umumnya atau khususnya orang Fehan sebagai proses bertandang atau bertamu seorang pemuda ke kediaman pemudi guna memperkenalkan diri. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Hanimak, kami ajak Anda ikuti penjelasan tokoh pemerhati dan pelaku budaya Malaka, Opa Pius Seranbe, S.Ag.
1: Hanimak itu apa? Seperti apa? Ya. Pacarankah atau apa? Dalam gambaran adat orang WCW Hali untuk insan muda.
2: Ya, jadi Hanimak itu pacaran. Hanimak itu tidak dimulai oleh siapa-siapa, tapi Hanimak itu dimulai oleh laki-laki. Dulu kan pemantik ini susah didapat.
1: Ya.
2: Dulu kan korek api ini susah didapat. Orang ingin pasang api dalam rumah, itu dia mesti menggunakan batu yang kami bilang batu besi ai, batu merah. Dia besi sepotong dan rabuk. Dia gesek batu dan itu menyala,
1: percikan,
2: lalu rabuknya ada, dia kepasang. Nah, kenapa saya dahulu tentang rabuk api itu untuk terangnya? Karena begini, jam-jam tertentu, biasa Hanimak itu di saat dimana kegaduhan, keramaian di rumah tangga sudah mulai diam. Maka laki-laki datang, dia laki-laki dia tahu kan kita punya struktur penataan kamar-kamar di Umo Fehan itu ada yang disebut Ailalao, ya. Itu tempat ibu-ibu bersalin. Ada Hain Martan, tempat duduk untuk masak. Ada namanya Lokalaran. Lokalaran itu tempat gadis. Nah, maka laki-laki yang datang dia tahu, dia kan tahu siapa yang gadis yang paling dia minat. Dia tidak ada SMS, tulis tidak tahu, suruh siapa-siapa juga takut, campur malu, dia sendiri pergi. Tapi malam kelam.

0: Menurut penuturan Opa Pius tadi, proses Hanimak dalam kalangan masyarakat adat Wisei, Wewiku, dan Wahali di Malaka menuntut keberanian sosok pemuda yang akan menjajaki hubungan Hanimak itu sendiri sebagaimana penjelasan beliau tadi, sebab waktu pelaksanaan Hanimak itu sendiri. Selain itu, dalam prakteknya, Hanimak juga menuntut sosok pemuda untuk memahami kesusastraan dalam adat Malaka, sebab selain kerupawan fisik, kecakapan dalam tata bahasa yang elok juga dapat menjadi pemikat hati gadis pujaan.
1: Itu dia omong bahasa-bahasa. Bahasa sedemikian sampai tergugah. Akhirnya si gadis juga dia dengar dia bangun.
2: Manek.

0: siapaan laki-laki yang umum, nama siapa-siapa, tapi itu kalau veto itu disebut bete, walaupun dia bukan bete. Itu nama siapaan kehormatan kepada perempuan, lalu dia juga akan jawab manek. Itu pertanda dia tidak terima. Tapi kalau dia ingin menerima, langsung sebut nama, sekarang pasang damar, itu.
1: Berarti proses hanimak itu malam ya?
0: Malam, malam,
1: malam. Tidak ada yang datang sore?
0: Oh tidak, tidak, tidak, tidak. Orang tidak boleh tahu. Hanya mereka dua yang tahu. Biasa yang begitu, yang paling tanggap itu kan mama. Pintu ini buka sempit untuk lengan masuk saja, kepala tidak masuk. Keamanan.
1: Ada semacam cenderamata.
0: Ya, dia bisa kasih tinggal kapur sirih, perak, atau kapur sirih perak, atau ini senipin, kabur murad, atau cincin. Dia kasih tinggal sebagai tanda taruh harapan di sini.
1: Saat itu pertanda bahwa si gadis, kalau dia memberikan janji waktu,
0: waktu dia menerima. Kan iya deh, diterima, diterima, dia menjanji waktu. Nah itu berarti suka tahu orang tua untuk malam ini pada datang, dan belum ketemu orang tua, tapi untuk menyampaikan bahwa yang kita udah omong semalam sudah lapor sama papa mama, setuju. Maka kita ambil langkah selanjutnya.
1: Kalau hanimak itu juga ada dalam konteks kegiatan-kegiatan adat, kegiatan-kegiatan hajatan bidu dan lain sebagainya, berawal dari sana kan?
0: Rata-rata media kami masa dulu, media untuk sampai kepada orang perkenalan itu di bidu, bidu binor. Maksud oke, binor. Binor itu apa? Bidu. Sampai saat makan. Saat makan, ini laki-laki duduk, perempuan yang melayani. Kalau perempuan itu dia suka apa nama pemuda tertentu, dia akan memberi pelayanan untuk kontak bahwa nanti bisa berlanjut. Dia bisa kontak awal-awal. Kalau kita kontak begitu masa sekarang sudah minta nomor.
1: Iya.
0: Tapi kelihatannya perempuan lebih aktif mengambil pelayanan untuk
1: urusan.
0: Tapi dia sekarang sudah pasang. Tapi dia yang proaktif untuk memberikan semacam pelayanan kepada pasangannya jauh lebih. Binor.
1: Nah, itu soal binor itu siapa yang selenggara?
0: Itu kan orang tua-tua. Jadi orang tua itu ada, itu orang tua ada binor itu.
1: Tapi dalam proses hanimak ini sampai dengan mau menikah itu harus berapa kali hanimak? Berapa kali bertandang?
0: Itu tidak? Tergantung.
1: Oh, tergantung.
0: Tergantung. Jadi kadang begini, ada juga perjumpaan di pasar, di mana-mana, terus mulai hanimak. Nah, jadi kan mulai di bahasa-bahasa itu kadang-kadang sudah kasih tahu memang kalau bahasa, kalau orang Sunda asun neteno kita memang takayat memain intentin. Kalau kanak-kanak asun neteno nak sebentar malam, kalau anjing gonggong itu saya anggap itu orang mengganggu, tidak itu anjing punya tuan, tapi anjing belum kenal betul. Itu dia mau datangnya
1: melakukan permainan. Oh, ya.
0: Nah, itu anjing gonggong dia sedia di depan pun tidur dengan anjing gapeng gonggong ini.
1: Iya.
0: Oh, seni sekali nam.
1: Kemudian berlanjut sampai hanimak ini tidak ditentukan, tapi kalau sampai kemudian dari hanimak ini bermuara pada menikah, artinya dia datang betul, dia tidak pulang lagi, seperti itu si cowok itu.
0: Begini, sekarang ada versi-versi. Ada versi di mana dia beritahu pasangan gadis, saya pergi untuk ada yang datang. Eklet ya, datang sudah. Tapi ada yang sudah pergi begitu, dia tidur di situ, tidak bangun. Pintu tertutup, tidak bangun. Pagi-pagi baru ada seperti orang tua. Dia itu disupi potong rumput untuk kayak kuda, sudah urus apa-apalah, itu tanda bahwa atnini nonon.
1: Oh, artinya dia tidak lagi pergi. Dia sudah menetapkan hati.
0: Nyaman tentian, tapi ini dia sudah keseharian suruh sini.
1: Itulah yang mungkin ada kaitan dengan kawin mengapinya orang Melaka begitu ya?
0: Ya.
1: Kawin masuknya orang Melaka, SLC 20 seperti
0: itu. Ya, dia betul sungguh-sungguh itu. Nah, sampai keluarga laki-laki kan tunggu. Kapan ini? Biasanya begitu, laki yang pergi minta. Tapi kita berlakat supi duluan, dia pergi. Tapi tidak pulang-pulang ke orang tua. Akhirnya agresif dari perempuan. Biasanya agresif itu dari laki-laki pergi untuk minta meminang. Tapi yang macam versi ini agresif dari perempuan yang datang.
2: Menurut penuturan Opa Pius tadi, dalam tradisi orang Fehan di Melaka, proses hanimak ini dikenal ada dua macam, yaitu Hanimak yang esensinya atas inisiatif sendiri, dan ada pula Hanimak terjadi karena pilihan orang tua atau perjodohan oleh pihak kerabat dan keluarga. Pada Hanimak atas inisiatif sendiri, jika seorang pemuda atau pria diterima oleh pujaan hati dan keluarganya, maka akan ada penghubung yang didelegasi keluarga perempuan untuk mengabari pihak laki-laki demi urusan selanjutnya, manakala sang pemuda telah memilih untuk menetap di kediaman gadis pujaan hatinya. Sementara untuk proses hanimak yang berdasarkan pilihan orang tua atau perjodohan oleh pihak kerabat dan keluarga, maka sebaliknya akan diawali dengan pengiriman delegasi atau aiklete untuk meminta kesediaan gadis dan keluarganya menerima sang pria. Namun inti dari hanimak itu adalah proses saling mengenal dan tidak hanya terbatas pada kalangan muda-mudi saja, akan tetapi juga umumnya berlaku pada insan yang mencari jodoh.
1: Semua bahasa yang disampaikan semua kiasan.
0: Kiasan.
1: Benar, maka kenapa harus punya esensi bahasa yang baik, punya referensi bahasa yang baik.
0: Betul.
1: Dia harus kuasai sastra.
0: Sastra.
1: Ya, semua pada ini. Jadi di sini hanimak itu akan berakhir ketika sudah ada laporan atau sudah ada bahasa dari apa penyampaian dari klien.
0: Orang tua, disampaikan ke orang tua. Nah, sudah dari sana beritahu ada, nanti ada bahasa di sini. Akhirnya sudah mulai jelas sudah. Ada kenakalan dari hanimak. Kalau hanimak itu dia bertolak dari cinta yang murni, rata-rata berakhir dengan juga tindakan penyelesaian finishing yang sangat terhormat. Tapi jikalau hanimak itu tidak tujuan murni, maka terjadilah kehamilan. Yang itu laki-laki yang hanimak tidak datang lagi. Nah, malam-malam pergi, diizinkan untuk tidak hanya itu sempit, tapi dia sampai jadi.
1: Itu nanti aku beda kembali.
0: Nah, itu kemudian berita itu disampaikan kepada pihak orang tua dari laki-laki bahwa anak kami hamil, sebutnya kepada manek di rumah ini. Orang tua-tua mulai duduk.
1: Berarti hanimak di situ akan disudahi, karena setelah itu kan masuk, mereka harus diurus untuk nikah adat ya dulu ya begitu ya, sebelum kita mengenal agama.
0: Nikah adat.
1: Nah, nikah adat masuk dalam nikah adat. Berarti hanimak dicukupkan ketika mereka akan diikat
0: dalam perkawinan adat itu.
1: Dalam perkawinan adat.
0: Betul. Baik. Ya, ya.
1: Baik. Terima kasih banyak Bapak tentang hanimak.
0: Iya, ya.
2: Demikian gambaran hanimak dalam perspektif orang Fehan di Malaka. Walau kini proses itu tidak lagi dijalankan sepenuhnya, namun sebagian kecil masyarakat adat masih mempertahankan istiadat dan tradisi sebagai warisan budaya mereka. Opa Pius menyampaikan bahwa hanimak dalam kehidupan orang Fehan di Malaka merupakan tradisi yang unik dan tidak ada persis kesamaannya di daerah lain. Karena itu, hanimak menjadi identitas masyarakat tradisional Wewiku WC Wahali hingga saat ini. Saya Epi Mau mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: buah siang ini.
1: Pendengar Persatu masih di Atam Buah siang ini dan kita masih berbagi informasi, kita masih terus menemani Anda di siang hari ini. Kita mau berganti nih ke informasi-informasi yang memang datangnya itu dari, kalau tadi dari kuli apa musik, kali ini kita mau bicarakan tentang daerah-daerah atau tempat wisata. Nah, jadi Anda pernah dengar Pesut Mahakam? Nah, kalau Pesut Mahakam ini kalau kita bicara berarti sangat lekat dengan Kalimantan Timur ya. Dan Pesut Mahakam ini menjadi salah satu alasan wisatawan datang ke Desa Pela, Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun bukan hanya Pesut Mahakam saja, tapi keramahan masyarakat menjadi pengalaman lain yang justru meninggalkan kesan bagi pengunjung. Ya, rintik gerimis mengiringi perjalanan menuju ke Desa Pela ini ya. Dan salah seorang pengunjung, Cela, mengaku terkesan dengan keramahan warga Desa Pela sejak pertama dirinya tiba, karena menurutnya sambutan masyarakat membuat wisatawan merasa nyaman dan diterima. Ini hal yang ikut menggambarkan nilai keindonesiaan kita, bahwasanya kita tidak hanya hidup sebagai individual, tapi kita hidup sebagai orang yang bersosialisasi. Kita hidup sebagai pribadi yang mengenal, menghargai sesama manusia, apalagi mereka itu tamu ya. Kalau tamu yang datang ke daerah kita, kita patut menunjukkan keramahan. Nah, itu juga yang ditunjukkan warga tempat Pesut Mahakam. Jadi karena itu masyarakat ini merasa nyaman, atau mereka yang datang berkunjung ini merasa nyaman dengan hadirnya atau dengan kehadiran mereka di tempat wisata. Ini menjadi satu hal yang menyenangkan memang. Karena apa? Karena pengalaman berkunjung mereka akan menjadi cerita dalam kehidupan mereka ketika mereka kembali lagi ke wilayah asalnya. Begitu.

gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

banyak berbuat, sedikit berbicara, banyak menjaga, kurang bersandiwara, kaya demi mencapai jati diri untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

0: pendengar di mana saja berada, kita berjumpa kembali. Kami akan hadirkan tentang Aitahan Timur atau tradisi tua pengobatan herbal orang Timur. Pendengar, Kabupaten Belu memiliki budaya yang unik. Salah satunya adalah pengobatan tradisional atau disebut Aitahan Timur yang masih digunakan beberapa suku di Kabupaten Belu. Aitahan Timur adalah ramuan obat tradisional yang diramu berdasarkan jenis kebutuhan. Aitahan Timur ini terdiri dari beberapa jenis berdasarkan pemanfaatannya, seperti yang dijelaskan Bapak Pius Fahik, seorang tokoh budaya Kabupaten Belu.
1: Aitahan Timur ini sebenarnya obat-obat tradisional yang digunakan oleh leluhur pada zaman dulu untuk beberapa jenis kebutuhan, seperti untuk ilmu kebal, itu yang namanya Aika Kaluk. Kemudian untuk mengobati sakit-sakit penyakit itu namanya Aihorak. Kemudian ada juga Aitahan Timur ini yang digunakan untuk menjinakkan, namanya kalau bahasa daerah bahasa Tetun itu namanya Aihone atau Aidadoros, yang dia bisa menjinakkan, bisa membuat orang itu jatuh hati. Kemudian ada yang namanya Aitahan Ken. Aitahan Ken itu adalah obat yang digunakan untuk memisahkan orang. Jadi umpamanya ada satu keluarga yang suami istri sudah tidak baku suka lagi, orang bisa Ken, orang bisa memisahkan pakai Aitahan Timur itu. Kemudian Aitahan Timur ini dia bisa didapat di alam sekitar, yaitu tumbuh-tumbuhan, dan juga bisa berupa tanaman, bisa dalam bentuk apotek hidup atau di yang ada di dalam kebun. Jadi ada bermacam-macam

0: Tidak semua orang bisa meramu air tahan timur ini. Hanya orang-orang terpilih saja yang bisa meramunya. Untuk meramunya pun diperlukan beberapa persiapan dan ada juga pantangan yang harus dilakukan.
1: Air tahan timur ini dia tidak sembarang diramu oleh semua orang. Dia hanya orang-orang pilihan. Umpamanya untuk air kekalu, untuk ilmu kebal, untuk mencuri, untuk hal-hal lain, itu tidak bisa semua orang bisa ambil. Dia boleh tahu namanya, boleh tahu pohonnya, boleh tahu akar dan lain sebagainya, tetapi untuk mengambilnya itu hanya orang-orang yang sudah diberikan karisma melalui mimpi atau melalui turunan dan lain sebagainya. Karena pada saat mengambilnya itu ada beberapa tata cara yang harus dilaksanakan. Tidak bisa pergi ambil dan datang jadi.

0: Tata cara yang digunakan juga beragam sesuai dengan jenis kebutuhan air tahan timur ini seperti air horak.
1: Kalau untuk air horak atau obat untuk mengobati sakit penyakit, itu ada beberapa yang bisa diambil langsung oleh semua orang boleh ambil, tetapi ada tata cara yang harus diketahui. Umpamanya untuk sakit perut, itu biasanya orang di kampung jauh dari puskesmas dan lain sebagainya yang tidak ada obat dari dokter untuk mengobati sakit perut, dia keluar, dia hanya ambil pucuk jambu. Pucuk jambu itu dia ambil 7 pucuk, tetapi cara mengambilnya harus pakai jari tengah dan ibu jari. Sebelum dia ambil, dia harus ancang-ancang 3 kali. 1, 2, 3 baru dia petik 7 pucuk itu, setelah itu dia punya. Dan dia akan sembuh gitu. Dia makan itu. Nah, sementara yang lain-lain untuk pengobatan patah tulang, untuk pengobatan sakit kuning dan lain sebagainya yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, itu dia punya tata caranya khusus oleh orang-orang yang sudah diberi karunia untuk bertugas sebagai dukun atau sebagai apa di kampung.
0: Bapak Piswaik mengatakan di zaman sekarang ini masyarakat kota sudah tidak tahu lagi untuk memanfaatkan air tahan timur ini. Berbeda dengan orang kampung yang masih menggunakan pengobatan air tahan timur ini.
1: Bagi masyarakat kota, saya kira mereka sudah tidak tahu lagi dan sudah tidak memanfaatkan lagi. Tetapi bagi orang kampung masih tetap mempergunakan, karena mereka yakin selain obat dari dokter, mereka sembuh dengan air tahan timur ini.
0: Pendengar, pengobatan air tahan timur ini sudah digunakan sejak zaman nenek moyang hingga saat ini untuk mengobati penyakit maupun untuk kegunaan lainnya. Dan sejak dahulu sudah digunakan oleh leluhur orang Belu, dan obat-obatan tersebut diperoleh dari alam di sekitar kita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian Salmonella positif, terutama pada lauk.
2: Untuk kekaburan udara memang sudah terdeteksi dari pukul 7 pagi, namun untuk fenomena asap itu baru terdeteksi pada pukul 8.30 hingga pukul 9.30.
0: Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkap ada 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis atau MBG siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Kabut asap hari ini menyelimuti Kota Pekanbaru, jarak pandang menurun hingga 1 km. Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk segera melanjutkan pembicaraan menuju penyelesaian konflik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 18 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkap ada 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis atau MBG siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan.
1: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6.
3: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka mengatakan ketiga bakteri tersebut ditemukan terutama pada lauk yang menjadi sumber protein dalam menu MBG. Haka mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BGN dan Menteri Kesehatan. Hasil laboratorium tersebut menjadi temuan dalam penanganan dugaan keracunan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
1: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian Salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kemarin rendang, ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencana tidak lanjut, jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin langsung oleh Bu Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkombinda, ada termasuk dari SPBG, bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
3: Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG. Yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
4: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik, ya, yang memang tidak memenuhi syarat. Mohon maaf kalau dapurnya misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan ya, karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
3: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Rahma Purwanto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Maros siap memperkuat dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
5: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Astacita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Safir Khadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat pengabdian tersebut lanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
6: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program masyarakat kita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
5: Seorang anggota Legit Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros Haji Rama menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus menunggu adanya permintaan.
7: Kepada Anda, tolong kepada pemerintah sekarang dilihat juga, jangan tidak usah dikasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta apa-apa. Perhatian saja.
5: Nyata salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tapi juga tentang penghargaan terhadap jasa, pengabdian, serta kontribusi masyarakat yang telah ikut membangun daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui pagelaran Malam Merdeka tidak hanya menjadi ruang perayaan dan rasa syukur, tetapi juga momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Pemerintah mengajak masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan penuh optimisme, tanpa melupakan nilai empati, kebersamaan, dan gotong royong. Laporan selengkapnya disampaikan Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
8: Pemerintah mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sebagai momen perayaan, tetapi juga untuk memperkuat rasa syukur, kebersamaan, dan kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Pesan itu disampaikan dalam rangka pagelaran Malam Merdeka yang digelar di Jakarta, Senin. Di tengah berbagai pertunjukan yang disiapkan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, pemerintah menegaskan perayaan tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang sedang menghadapi musibah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan seluruh rangkaian Malam Merdeka diselenggarakan dengan mempertimbangkan situasi kebangsaan saat ini. Menurutnya, peringatan kemerdekaan juga menjadi ruang untuk kembali mengingat perjalanan bangsa sekaligus memperkuat persatuan masyarakat Indonesia.
9: Seluruh rangkaian ini kami laksanakan dengan tentu tetap memperhatikan situasi kebangsaan saat ini dengan kondisi yang tadi telah disampaikan terkait dengan kejadian bencana di beberapa daerah. Peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi ruang untuk mengingat perjalanan bangsa, menguatkan kebersamaan, serta menyampaikan pesan bahwa Indonesia adalah satu.
8: Senada dengan itu, Deputi Satu Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom Republik Indonesia, Fatpah Depi, mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan rasa syukur dalam bentuk kegembiraan dan optimisme bersama. Namun, ia mengatakan agar kegembiraan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan hingga melupakan masyarakat yang sedang menghadapi bencana, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
10: Upaya perayaan kemerdekaan atau peringatan kemerdekaan ke-81 ini merupakan upaya kolektif masyarakat bangsa Indonesia yang pemerintah dalam hal ini berkewajiban juga memfasilitasi agar rasa syukur itu bisa juga dikanalisasi menjadi kegembiraan dan optimisme bersama. Tapi kami juga menghimbau agar kegembiraan dan rasa syukur ini tidak berlebihan sehingga melupakan saudara-saudara kita yang sedang terdampak atau sedang menghadapi ujian dan musibah di NTT.
8: Pagelaran Malam Merdeka diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias, hingga pertunjukan drone. Ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor ekonomi kreatif turut terlibat dalam rangkaian tersebut. Pertunjukan mengangkat perjalanan Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, masyarakat di Kabupaten Nias Utara yang termasuk ke dalam daerah 3T mengharapkan jalan provinsi yang rusak parah segera diperbaiki karena sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Reporter Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
11: Warga Kabupaten Nias Utara meminta perbaikan jalan sepanjang 7 km penghubung simpang 3 Kecamatan Lotu Sawe menuju Tuhemberua Kabupaten Nias Utara. Aspirasi itu disampaikan Syukur Gea, perwakilan masyarakat, saat bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara ketika meninjau progres pembangunan jalan provinsi di simpang 3 Lotu Nias Utara. Ia menyebutkan ruas jalan simpang 3 tersebut sebagai urat nadi perekonomian masyarakat Nias Utara.
12: Kota simpang 3 ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat Nias Utara. Mohon Pak, bahwa nanti melintasi jalan ke arah Sirhanggo, ke arah Sawe menuju Tuhemberua ke Gunungstol, karena ada sekitar 7 km lagi di sana yang susah jalan untuk dilalui. Mohon Pak dilalui nanti untuk bisa melihat.
11: Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyatakan tidak hanya memperbaiki 7 km sesuai permintaan masyarakat, melainkan menambah panjangnya. Ia berkomitmen akan memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Kabupaten Nias Utara. Pengerjaannya dijanjikan selesai tahun 2027.
13: Untuk jalan lanjutannya, Pak Jeha, Bapak tadi tidak dibutuhkan diperbaiki. Saya tidak mau, saya maunya 12 kilo yang terbaik. Tapi tahun depan, Pak, tahun depan 12 kilo nanti kami selesaikan jalannya.
11: Dalam pertemuan tersebut juga Gubernur menyampaikan imbauan kepada masyarakat, dukungan dan kerjasama warga diminta agar proses pembangunan di lokasi dapat berjalan aman dan lancar. Dari Nias Utara, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menggelar berbagai kegiatan bertajuk Semarak Merdeka di stasiun dan kereta yang menghibur penumpang dan menjadi momentum menumbuhkan semangat nasionalisme. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
14: Suasana stasiun Yogyakarta terlihat berbeda sejak pagi hari. Penumpang yang menunggu kereta diajak mengikuti beragam lomba khas 17-an. Alunan musik dari harmonika band juga menambah semarak suasana. Lagu-lagu perjuangan mengiringi aktivitas penumpang di tengah padatnya pergerakan di stasiun. Salah seorang penumpang asal Jakarta, Ayu, mengaku terkesan dengan perayaan kemerdekaan di stasiun Yogyakarta. Selain hiburan, KAI Daop 6 juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Penumpang juga mendapatkan coklat serta souvenir dan diajak mengikuti permainan interaktif berhadiah khusus bagi pengguna aplikasi Akses by KAI.
15: Kita sangat senang ya, memang anak choir, jadi memang suka musik dikit, kita pasti nyanyi. Pertama kali 17-an di stasiun
16: Yogyakarta ya, stasiun Yogyakarta. Oke ya, semuanya oke ya. KAI oke ya.
17: Sebelumnya pernah nemuin gak yang kayak gini?
15: Enggak, baru kali ini.
18: Kita dalam 17 Agustus naik kereta api dan selalu memberikan semangat pada mereka-mereka semua. Merdeka!
14: Semangat kemerdekaan makin terasa saat bendera merah putih sepanjang 25 meter dibentangkan di peron 3 bersamaan dengan detik-detik proklamasi. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pengalaman berkesan bagi para penumpang. Feni juga menyebutkan kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkenalkan semangat kemerdekaan kepada para wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
19: Kita menghadirkan berbagai rangkaian acara di stasiun Yogyakarta, dimulai dari pagi kita ada lomba-lomba khas 17-an. Kita mengajak para penumpang untuk ikut serta merayakan kemerdekaan dengan bermain perlombaan-perlombaan khas 17-an. Kita juga menghadirkan performance band dari Daop 6 Yogyakarta, harmonika band. Kita juga menghadirkan barusan ada performance dari Garuda Yaksa.
14: Semarak Merdeka di Stasiun Yogyakarta menjadi bukti peringatan kemerdekaan tidak harus berlangsung di ruang-ruang seremonial. Di tengah mobilitas masyarakat dan perjalanan kereta api pun, semangat merah putih tetap bisa dirayakan secara bersama-sama. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Prodi Terus Negara untuk Indonesia.
0: Kabut asap hari ini menyelimuti kota Pekanbaru. Jarak pandang menurun hingga 1 km. Santi Yunas melaporkan.
20: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di kota Pekanbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut semakin pekat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, membuat udara terasa kurang segar dan jarak pandang pun menurun. Salah seorang warga, Putra, mengaku cukup terkejut dengan kondisi asap yang terlihat pekat, terutama di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Ia mengatakan kondisi asap pagi ini berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Ia bahkan mengaku belum menggunakan masker karena tidak menyangka asap akan terlihat sepekat ini.
21: Ya, untuk hari ini sudah sekitar jam 9 lewat, asap sangat pekat di Kota Pekanbaru, terutama di Jalan Sudirman di arah MTQ ke atas. Itu asap nampak sekali dan terasa juga udara sedikit tidak segar akibat asap teror lainnya.
20: Sementara itu, forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Sanya, membenarkan adanya kekaburan udara di Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut telah terdeteksi sejak pukul 7 pagi, sedangkan fenomena asap mulai terpantau sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk kekaburan udara memang sudah terdeteksi dari pukul 7 pagi, namun untuk fenomena asap itu baru terdeteksi pada pukul 8.30 hingga pukul 9.30. Itu jarak pandang mencapai menurun hingga 1 km. Kalau dilihat dari trajektori yang terpantau dari citra satelit sore kemarin, memang itu ada kejadian kebakaran di wilayah selatan Kota Pekanbaru, dan kebetulan arah angin itu berasal dari tenggara hingga selatan yang mengarah ke barat hingga utara, sehingga bisa jadi massa udara bergerak dari selatan menuju ke wilayah Kota Pekanbaru.
20: BMKG juga mencatat sebanyak 75 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Riau pada hari ini. Kabupaten Pelalawan menjadi

0: produksi yang terus meningkat. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang, M. Mahfud mengatakan, harga garam masih belum memberikan keuntungan layak bagi petambak. Produksi diperkirakan telah melampaui 50 ribu ton, namun target 310 ribu ton tetap dibayangi rendahnya harga jual garam. M. Mahfud menjelaskan, Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat atau PUGAR terakhir berjalan pada 2022. Program tersebut membantu petambak melalui penyediaan geomembran, pompa air, dan peralatan pendukung. Namun menurutnya, harga garam tetap menjadi faktor paling menentukan kesejahteraan petambak garam rakyat.
1: Karena hampir, bukan tiap minggu, dalam seminggu turun dua kali harga pabrik gitu. Terakhir informasi untuk per hari ini mungkin itu di Surabaya dan 1.200 per sak. Kalau per sak itu kan anunya ditambah 70, itu sekarang sudah 50 per sak.
2: Murah Pak berarti Pak? KW1?
1: KW1.
2: Murah berarti ya?
1: Ya, murah itu relatif. Kalau dibanding yang mahal jadi murah, kalau dibanding yang murah sudah mahal.
0: Sementara itu, petani garam asal Kecamatan Pangarengan, Ahmad Fahdi, berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat. Ia mengaku harga Rp30.000 hingga Rp50.000 per sak masih terlalu rendah. Apalagi, petani masih harus menanggung biaya angkut sekitar Rp10.000 per sak.
3: Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat. Harga rendah, apalagi masih dipotong biaya angkut Rp10.000. Keuntungan yang kami terima tidak sebanding dengan biaya produksi dan kerja keras selama musim panen. Kami ingin harga garam lebih layak agar petani bisa sejahtera dan tetap semangat memproduksi garam.
0: Menurutnya, keuntungan yang diterima tidak sebanding dengan biaya produksi dan tenaga selama musim panen, sehingga petani berharap harga garam dapat meningkat agar kesejahteraan mereka ikut membaik. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk segera melanjutkan pembicaraan menuju penyelesaian konflik yang sedang berlangsung. Hal tersebut dulu disampaikan juru bicara Stephen Dujarric dalam konferensi pers pada Senin kemarin. Pernyataan itu disampaikan ketika membahas berakhirnya periode negosiasi 60 hari yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdasarkan ketentuan kesepakatan Iran yang ditandatangani di Versailles pada 18 Juni. Selain itu, Guterres meminta Washington dan Teheran untuk menurunkan retorika mereka dan berupaya mencegah dimulainya kembali aksi militer. Informasi dari dunia olahraga, Bali United akan menjalani ujian terakhir di ajang Dewata Challenge Series 2026 dengan menghadapi Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam nanti. Laga ini menjadi momentum bagi Serdadu Tridatu untuk menguji konsistensi permainan dan melihat sejauh mana kesiapan skuad menghadapi musim kompetisi baru. Oscar Robert dari RRI Denpasar melaporkan.
5: Optimis dengan tim kita sendiri. Kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan terbaik untuk pertandingan.
6: Bali United menatap laga penutup Dewata Challenge Series 2026 menghadapi Persib Bandung dengan optimisme tinggi. Duel yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini menjadi kesempatan Serdadu Tridatu mengukur kesiapan tim sekaligus mengevaluasi sejumlah aspek sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui Persib Bandung memiliki kualitas dan komposisi pemain yang bagus, terlebih setelah menjadi juara musim lalu. Meski belum mengetahui secara pasti komposisi pemain yang akan diturunkan Persib, Jensen memastikan timnya siap menghadapi pertandingan.
7: What I think about Persib is that they have qualities. So last year champion.
6: Persib memiliki kualitas. Tahun lalu mereka menjadi pemenang dan mereka memiliki pemain-pemain yang bagus. Kami harus siap untuk pertandingan ini. Saya tidak tahu apakah mereka akan membawa pemain yang sama, tetapi kami juga melakukan beberapa perubahan dalam tim. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan semoga kami bisa memainkan pertandingan yang bagus.
7: We'll see. It's interesting match and hopefully
6: Sementara itu, pemain Bali United Irfan Jaya menegaskan timnya tetap percaya diri meski menghadapi Persib yang dinilai sebagai salah satu tim kuat. Irfan berharap dukungan supporter di stadion lebih ramai dibandingkan laga sebelumnya saat menghadapi Sabah FC.
5: Ya, kita tahu Persib tim yang bagus, tapi kita tetap optimis dengan tim kita sendiri. Kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan terbaik untuk pertandingan besok. Ya.

0: harapannya semoga besok bisa lebih ramai dari pertandingan lawan Sabah, supaya pemain juga bisa lebih semangat dan bisa memberikan yang terbaik.
1: Irfan menambahkan, meski berstatus pertandingan pramusim, Piwata Challenge Series memiliki arti penting bagi Bali United untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tim. Laga Persib Bandung kontra Bali United akan menjadi pertandingan terakhir turnamen setelah sebelumnya Persib mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United kalah 1-2 dari Sabah FC. Kick-off dijadwalkan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zaid. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id. Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Prodangdut.

Selamat sore pendengar bersatu era datang buat terima kasih. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya mau bacakan dulu, kami punya 12 lagu yang kami siapkan edisi hari ini tanggal 18 Agustus 2026 di program Pro Dangdut. Ada Mirnawati, Jangan Tawarkan Cinta, 2 Pantura Boys, Apa Kabar Sayang, 3 Jihan Audi featuring Wandra, Kekasih Impian, 4 ada Kalia Siska, Ikan Dalam Kolam, 5 Roma Irama, Lautan Api, kemudian 6 ada Meli Lida, Terlalu Mencintaimu, 7 Roman Ungu featuring Neta Morenza, Saat Bahagia, 8 ada Novi Ayla, Cinta Penyembuh Luka, 9 ada Cici Faramida, Ternyata, 10 ada Trio Macan Ambiar, 11 ada Melanie featuring PPK, Sedap Betul, dan 12 ada Vita Alfia, Untuk Apa. Anda boleh bergabung bersama kami di 0812460102. Saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk Kak Luna Dinias, Kak Luna yang siap hari ini sudah siap-siap mendengarkan Pro Dangdut. Dan kabar baik, terima kasih. Di siang hari ini beliau mau sapa semua pendengar dan ingin dengarkan lagu Pantura Boys, Apa Kabar Sayang. Nanti akan saya hadirkan ya kakak ya. Oke, tetap bersama kami. Saya masih lanjut dulu baca pesan-pesan yang sudah masuk. Itu selain dari Kak, siapa lagi, Kak Luna. Ada juga satu lagu yang sudah dihadirkan atau sudah apa ya, di request. Itu datang dari Kak Paula. Di siang hari ini Kak Paula ingin kirim salam untuk Bunda Desi, Paman Tirosa, Paman Boksi, Bung Marcel, Bung Fidel, Bung Edi, Mama Vero, Mama Andro, Mama Ina, dan salam sampurata buat semuanya saja. Buat Kepi yang bertugas, terima kasih. Ingin dengar lagunya Novi Ayla, Cinta Penyembuh Luka. Baik, nanti akan saya hadirkan. Itu lagu nomor 8 tentunya yang sudah apa ya, sudah di request, nanti akan saya hadirkan. Cinta Penyembuh Luka. Saya lanjut lagi. Dari Facebook juga sudah ada yang bergabung di edisi sore hari. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Yang di Facebook ada Om Nelis Loban yang ingin dengarkan lagu Kalia Siska, Ikan Dalam Kolam. Oke, segera ya saya hadirkan ya. Ikan Dalam Kolam, lagi goreng atau lagi mancing ini Om? Oke, Kalia Siska, Ikan Dalam Kolam, segera saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Buat Anda yang ingin cepat direspon, silahkan kirim WhatsApp ke 0812460102 atau kirim pesan singkat atau SMS ya. Kami tunggu partisipasi Anda mulai dari saat ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Budayakan untuk mendengarkan atau memantau sebelum berkomentar ya. Sekali lagi, ada 12 lagu yang kami siapkan. Yang baru di request itu lagu nomor 8, kemudian juga ada lagu nomor 7 dan lagu nomor 4. Ada juga lagu nomor 2 yang sudah di request. Saya persilakan bagi Anda yang ingin bergabung. Saya tunggu partisipasinya. Saya tunggu di 0812460102 bagi Anda pecinta Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. So, waktu kita masih panjang. Kita masih punya waktu untuk Anda request.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayom, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang luhur, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, sikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rodangdut Dangdut adalah kita, pendengar persatu RRI Atambo. Kami sampaikan kepada Anda dari 12 lagu yang Anda pantau atau yang kami siapkan. Yang pertama ada Mirnawati, Jangan Tawarkan Cinta. Nomor 2 Pantura Boys yang baru saja kami putarkan, ini sudah di request. Kemudian nomor 3 ada Jihan Audi featuring Wandra, Kekasih Impian. Nomor 4 Kalia Siska, Ikan Dalam Kolam, ini juga sudah di request. Yang tersisa atau yang belum di request ada lagu nomor 5 Roma Irama Lautan Api. 6 ada Melilida, Terlalu Mencintaimu. 7 ada Roman Ungu featuring Neta Morenza, Saat Bahagia. Lagu nomor 8 Novi Aila, Cinta Penyembuh Luka, sudah saya putar di awal tadi sebagai opening song dan sudah di request juga. Kemudian yang masih benar-benar belum di request ada lagu nomor 9 Cici Paramida. Ternyata 10 Tio Macan Ambiar, 11 Melani featuring PPK Sedap Betul, dan Vita Alfia Untuk Apa, yang boleh Anda request di edisi siang jelang sore manja hari ini.
1: Pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan, tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Please welcome.

Untuk satu, terima kasih untuk Kak Paula yang sudah request lagunya Kalia Siska Ikan Dalam Kolam, yang sudah mengakhiri kebersamaan kita di sore ini. Saya Pimau, terima kasih. Selamat melanjutkan Prodangdut.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita banosa sihasaratu.
3: Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung.

daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sepak bola kembali membara. Turnamen sepak bola Budi Arta Mandiri Cup 2026 telah resmi bergulir sejak Minggu 2 Agustus 2026. Saksikan persaingan tim-tim terbaik yang berjuang meraih gelar juara melalui pertandingan yang penuh semangat, strategi, dan sportivitas.
1: Turnamen ini diselenggarakan oleh KSP Budi Arta Mandiri sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung pengembangan sepak bola di Kabupaten Alor, sekaligus menjadi ruang promosi bagi pengembangan usaha hingga ke seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Saat ini KSP Budi Arta Mandiri telah berstatus sebagai koperasi primer provinsi dan dalam tahun ini juga akan memperluas pelayanan dengan membuka kehadirannya di Kabupaten Belu dan Malaka.
0: Jadwal pertandingannya 2 hingga 27 Agustus 2026.
2: Budi Arta Mandiri Cup 2026. Semangat bertanding, junjung tinggi sportivitas, bersama kita mengembangkan sepak bola Alor dan melahirkan para juara.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Ayah, ayah.
2: Iya.
1: Lihat deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
2: Bilang sama mamamu sana.
1: Ayah, ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
2: Ah, Dewi, diam deh. Berisik tau gak?
3: Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekuarwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, RRI Banda kepada para peserta Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakat dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia 81 tahun 2026. Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan RI Timor Leste. Warta berita selengkapnya bersama saya Teresa Manehat. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 24 orang narapidana mendapat remisi RU2 atau langsung bebas. Laporan selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
2: Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP dan narapidana di lapas dewasa, lapas perempuan dan lapas anak di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi atau pemotongan masa tahanan pada peringatan HUT ke-81 Proklamasi Republik Indonesia. Pemberian remisi tersebut berlangsung Senin 17 Agustus 2026 di lapas anak kelas 1A Kupang yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma, Wali Kota Kupang Christian Widodo, serta para pimpinan unsur Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Dari 2.246 orang warga binaan yang mendapat remisi, sebanyak 24 orang mendapat remisi RU2 atau langsung bebas, sedangkan 2.200 warga binaan lainnya mendapat remisi pemotongan masa tahanan antara 1 sampai 6 bulan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena mengatakan pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan dan kehadiran negara pada warga binaan pemasyarakatan dan narapidana telah berbuat baik selama menjalani masa tahanan di lapas dan rutan.
3: Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai proses pembinaan yang telah dijalankan dengan baik, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya reintegrasi sosial bagi narapidana dan anak binaan. Bagi narapidana, remisi menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana.
2: Lebih jauh menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur, remisi diberikan untuk menjaga disiplin, menjaga kualitas diri, sehingga nantinya ketika kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Informasi dihimpun RRI dari 2.246 warga binaan dan narapidana yang mendapat remisi paling banyak di lapas dewasa kelas 2A Kupang sebanyak 425 orang, kemudian diikuti lapas 2A Waingapu 204 orang, dan lapas 2B Atambua sebanyak 163 orang warga binaan pemasyarakatan.
1: Lapas kelas 2B Atambua melaksanakan upacara bendera peringatan hari ulang tahun kemerdekaan turut dihadiri segenap warga binaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
4: Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bertempat di halaman kantor Lapas Atambua Senin 17 Agustus 2026. Selaku Inspektur Upacara Kesubag Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua Jermias Luis Gusmao SAMA, Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Agus Ardianto SIMA, mengingatkan segenap aparatur keimigrasian dan pemasyarakatan untuk senantiasa memaknai kemerdekaan sebagai momentum penguat semangat pengabdian dalam menjalankan tugas. Kemerdekaan tidak hadir sebagai pemilihan, tetapi diperjuangkan dengan keberanian, pengorbanan, persatuan dengan keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri serta menentukan masa depan. Hari ini kita segenap anak bangsa mengenang dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, jiwa, dan raga agar kita dapat hidup sebagai bangsa merdeka.
5: Penghormatan terbaik kepada mereka tidak cukup diwujudkan melalui upacara dan kata-kata. Penghormatan yang sesungguhnya adalah meneruskan perjuangan melalui kerja nyata, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2026 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menegaskan cita-cita besar bangsa yang harus diwujudnyatakan bersama. Tema tersebut memiliki makna yang sangat kuat bagi Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Melalui fungsi keimigrasian, kita ikut menjaga kedaulatan negara dengan tugas menjaga pintu gerbang negara, mengawasi perlintasan orang mendahului kepentingan nasional, dan mencegah berbagai ancaman terhadap keamanan negara. Pada saat yang sama, berkewajiban memberikan pelayanan keimigrasian yang cepat, mudah, transparan, dan berkepastian hukum, mendukung mobilitas masyarakat, pariwisata, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
5: Tema ini menegaskan cita-cita besar bangsa yang harus diwujudkan bersama. Berdaulat berarti mampu menjaga wilayah, kehormatan, kepentingan, dan keselamatan bangsa. Adil berarti menjamin kesetaraan di hadapan hukum, pelayanan yang bermartabat, serta kesempatan bagi setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupan. Makmur berarti memastikan kemajuan dan hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh rakyat, dari pusat hingga daerah, dari wilayah perbatasan hingga pelosok tanah air.
4: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan diikuti oleh jajaran pejabat struktural, para pegawai, segenap anggota Dharma Wanita Persatuan, serta warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Atmua, berlangsung khidmat aman dan lancar.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Perumbulok Cabang Ende memastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa maupun stabilitas harga sangat mencukupi bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
7: Hal tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang Ende Rizky Paji saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya Senin 17 Agustus 2026 di Ende. Rizky mengatakan sampai saat ini Bulog Cabang Ende memiliki stok beras mencukupi. Ia menjelaskan selain beras, Bulog Cabang Ende juga memiliki stok minyak kita sebanyak 40 ribu liter. Rizky mengatakan Bulog Cabang Ende telah berkoordinasi dengan Pemda Ende apabila ada permintaan tanggap darurat pasca gempa, Bulog Cabang Ende siap menyalurkan sesuai permintaan.
8: Kami dari perempuan ini sekarang memasai beras cadangan pemerintah sebanyak 500 ton, dan minyak kita itu kita sebanyak 40-an ribu liter. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Pemda juga Pak, apabila ada permintaan tanggap darurat cadangan pemerintah, kami bersedia, kami siap menyalurkan sesuai permintaan.
7: Untuk penyaluran beras cadangan pemerintah, Bulog Cabang Ende juga berkomunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Kodim 1602 Ende siap salurkan beras untuk dapur umum korban gempa. Ia menambahkan mengenai beras cadangan pemerintah untuk bencana alam maupun stabilitas harga di Kabupaten Ende sangat mencukupi total ketersediaan beras secara keseluruhan di gudang Bulog Ende sebanyak 590 ton. Sangat mencukupi untuk ketersediaan pangan masyarakat Kabupaten Ende sampai 2 bulan ke depan. RRI Ender Finusula melaporkan.
6: Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan RI Timor Leste. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
9: Kita juga berharap di garda terdepan ini kita bisa meningkatkan pembangunan.
10: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Hal tersebut disampaikan tenaga ahli pengajar bidang hukum dan hak asasi manusia Lemhanas RI, Irjen Pol Caidir kepada RRI usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Pos Lintas Batas Negara PLBN Mota Ain. Caidir mengatakan, pemerintah saat ini terus fokus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan kedaulatan negara, tetapi harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penguatan pembangunan tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan berbagai sektor ekonomi masyarakat. Caidir juga menyampaikan bela sungkawa kepada masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi di Flores. Ia berharap seluruh masyarakat yang terdampak mendapatkan kekuatan serta dukungan dalam menghadapi kondisi tersebut.
11: Bangga bisa berada di beranda terdepan masyarakat Selatan Republik Indonesia untuk melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan kita juga berharap di beranda terdepan ini kita bisa meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga dengan musibah di UPS, kami juga menyampaikan kepada kita semoga korban di Flores bisa tolong diatasi dan dipulihkan kembali. Dengan pengukuhan para pemuda di kawasan perbatasan, kita berharap kita menjaga keamanan juga kedamaian dan dapat mempertahankan kedaulatan bangsa Republik Indonesia ini dan berkolaborasi antara aparat keamanan pemerintah di perbatasan juga dengan masyarakat.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonsalves mengatakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Vicente juga mengajak masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk bersama-sama menjaga kedaulatan bangsa serta bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan.
12: Bahwa pemerintah berharap pemuda di perbatasan itu menjaga kedaulatan bangsa dan membantu pemerintah untuk menjaga pembangunan dan melanjutkan perjuangan dengan mensejahterakan masyarakat di perbatasan dan mereka juga berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi di wilayah perbatasan.
10: Kesempatan yang sama, salah seorang masyarakat perbatasan, Yakobus Manek, berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kawasan perbatasan. Ia berharap wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk orang dan barang, tetapi juga berkembang menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: dengan pembangunan yang terus diperkuat dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat, kawasan perbatasan diharapkan semakin maju, aman, dan sejahtera sekaligus menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Upacara pengibaran bendera hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Alor jadi pengalaman pertama Syakira Nazwa sebagai pembawa baki paskibraka. Laporan selengkapnya disampaikan Maslan Bao.
2: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Alor Senin 17 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi anggota paskibraka yang mendapat kepercayaan mengemban tugas dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih. Salah satunya Syakira Nazwa yang dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara tingkat Kabupaten Alor. Tugas tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Syakira setelah menjalani latihan dan persiapan selama kurang lebih 1 bulan. Saat prosesi berlangsung, Syakira mengaku sempat merasa gugup. Perasaan tersebut muncul karena harus membawa baki di hadapan banyak peserta dan masyarakat yang menyaksikan upacara termasuk ketika melewati tangga.
3: Dukungan dari sekolah ataupun dari orang tua seperti apa ketika diberi tugas?
2: Syakira berharap pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengambil bagian dalam mengisi kemerdekaan. Ia juga mengajak generasi muda yang ingin menjadi anggota paskibraka untuk tetap semangat, giat belajar, serta mempersiapkan fisik dan mental sejak dini agar mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kontributor RRI Spalor, Maslan Bao melaporkan.
1: Bupati Timor Tengah Utara inginkan kemerdekaan harus hadir dalam pelayanan publik tanpa sekat tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
4: Upacara 17 Agustus tahun 2026 dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dalam skala tingkat Kabupaten TTU, maka tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik juga harus adil dengan pembangunan yang merata serta jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati TTU Joseph Valentinus de la Salakebo saat menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen bahwa khusus Kabupaten TTU menjaga kemerdekaan maka harus menghadirkan negara sedekat mungkin dengan masyarakat. Karena tema besar tahun ini adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Karena itu pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan bersama generasi muda saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
5: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini mengusung tema besar Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sebuah tema yang menuntut penerjemahan mendalam. Berdaulat berarti kita mampu menjaga setiap jengkal wilayah sekaligus berdiri tegak di atas kekuatan sumber daya manusia dan pemerintahan yang efektif. Adil berarti setiap sentuhan pembangunan dan pelayanan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa sekat suku, agama, maupun status sosial ekonomi, dan makmur adalah muara akhir tempat kemerdekaan, menghadirkan kehidupan yang aman, sehat, cerdas, produktif, serta sejahtera. Bagi Kabupaten Timur Tengah Utara, tema ini harus diterjemahkan dalam kerja nyata. Kita bertekad membangun TTU yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Kita sadar bahwa dinamika fiskal nasional menuntut efisiensi anggaran, Namun saya tegaskan dari mimbar kehormatan ini bahwa efisiensi bukan alasan untuk berhenti membangun. Efisiensi tidak berarti memadamkan api inovasi. Efisiensi menguji kita untuk mengelola setiap rupiah uang rakyat secara cermat, tepat sasaran, transparan, dan berdaya guna tinggi. Di tengah keterbatasan APBD, kita membuktikan bahwa keterbatasan dapat ditaklukkan dengan kemauan kerja kuat serta tata kelola dan terobosan yang kreatif melalui skema pembiayaan alternatif.

0: menghemat pengeluaran orang tua. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
1: Kehadiran program makan bergizi gratis di satuan pendidikan dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga mampu meringankan beban ekonomi orang tua. Kepala SMP Negeri 1 Atambuah, Maria Magdalena Aman, menilai program MBK memberikan dampak positif bagi keluarga, khususnya dalam mengurangi pengeluaran harian orang tua untuk menyediakan makanan bagi anak. Dirinya menambahkan dengan terlaksananya program MBK dinilai tepat sasaran karena latar belakang siswa yang sebagian besar dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Kini semua siswa dapat menikmati makanan bergizi gratis di sekolah. Menurutnya juga dengan adanya program ini, orang tua tidak lagi sepenuhnya memikirkan biaya konsumsi anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dan mengalihkan kepada kebutuhan lainnya.
2: Sangat membantu bagi keluarga yang ekonomi sederhana. Karena terkadang dia dari rumah tidak makan pagi, atau dia makan pagi sangat sederhana. Tapi tepat pukul 10 di SMP 1 bagikan MBG.
1: Selain membantu dari sisi ekonomi, program MBG juga memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mendapatkan makanan selama di lingkungan sekolah. Karena memiliki manfaat ganda, selain mendukung kebutuhan gizi anak, namun mampu juga meningkatkan semangat belajar anak dan meminimalisir absensi di sekolah.
2: Yang kadang-kadang tidak mau ke sekolah, Alpa, rajin karena sudah ada MBG ini. Kemudian ada yang pagi-pagi itu ada lemah-lemah karena tidak makan pagi, tidak disiapkan oleh orang tua. Tapi sekarang dia semangat karena ada MBG ini.
1: Kepala SMP Negeri 1 Atambuah berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara konsisten dengan memperhatikan kualitas kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan yang diberikan kepada peserta didik. Menurutnya, keberlanjutan program perlu didukung dengan pengawasan dan koordinasi yang baik antara pihak sekolah, penyedia makanan, pemerintah, serta orang tua sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara maksimal. RRI Atambuah, Kristiandi Mau melaporkan.
0: Dan pemirsa, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakat dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan RI Timor Leste. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Trisa Manet, operator Gusti Tenaim. Kami ucapkan terima kasih dan salam merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda gak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
2: Malo homo ko, lagi namo lo, pacila pula.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: weh bro. Kenapa? Muka murung sekali tuh.
1: Ay, ngeri sekali nih. Akhir-akhir nih pesawat jatuh lah, banjir, mau gempa. Ay, sedih kawan.
0: Makanya, bantulah saudara-saudara yang terdampak. Jangan hanya duduk sedih, Sato.
2: Pendengar, sungguh kepedulian dan kebaikan sekecil apapun akan berbalas setimpal atau bahkan berkali-kali lipat lebih banyak. Mari ringankan gerak tangan kita turut berbuat kebaikan untuk mengentas kemiskinan. Dan 1,5 Pro 1 Atambua.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar RRI Tamu di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kami update informasi untuk Anda, pendengar, di mana DPR mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menangani dampak gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk melakukan relokasi anggaran. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Selasa mengatakan sejumlah pimpinan dan anggota DPR akan bertolak ke NTT pada Rabu 19 Agustus bersama perwakilan pemerintah. DPR menyampaikan duka cita mendalam atas gempa yang melanda NTT dan daerah di sekitarnya pada Sabtu 15 Agustus yang menyebabkan korban luka-luka hingga meninggal dunia. Pada Minggu 16 Agustus, Dasko menjelaskan DPR telah mengirimkan perwakilan ke NTT, di mana dalam kesempatan itu DPR menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah. Sebelumnya, Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana Galapana DPR RI meninjau wilayah terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di NTT untuk mengawal percepatan penanganan korban dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ya, pendengar, DPR mendorong relokasi anggaran tangani dampak gempa Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di situs resmi rri.go.id. Tetap bersama kami, pendengar. Sesaat lagi pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami update informasi untuk Anda terangkum dalam penyampaian Warta Berita Daerah.
1: 91,5 Pro 1 Atambua.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Atambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita saat ini. Fungsi pemasyarakatan memastikan pelaksanaan pidana tetap menjunjung tinggi hukum dan martabat manusia pemasyarakatan. Pemerintah saat ini tengah membangun arah baru pengelolaan perbatasan untuk 20 tahun ke depan melalui Grand Design Transformasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Warta Berita edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Tresa Manihat.

0: Fungsi pemasyarakatan memastikan pelaksanaan pidana tetap menjunjung tinggi hukum dan martabat manusia pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
1: Fungsi pemasyarakatan memastikan pelaksanaan pidana tetap menjunjung tinggi hukum dan martabat manusia pemasyarakatan tidak berarti pada pelaksanaan pidana, tetapi juga berguna mengingatkan warga negara agar mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif. Demikian sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Agus Adrianto SIMA dibacakan Inspektur Upacara Kesubuh Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atembua Jeremias Louis Gusmao SIMA pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan Lapas Atembua Senin 17 Agustus 2006. Ia mengatakan kemasyarakatan tidak berarti pada pelaksanaan pidana, tetapi juga berguna mengingatkan warga negara agar mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif.
2: Karena itu tugas imigrasi dan pemasyarakatan bukan sekedar administratif. Kita berada di garis depan dalam menjaga kedaulatan, menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menghadirkan keadilan yang berkemanusiaan. Pada kesempatan yang penuh makna ini, negara menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya, Satya kepada pegawai yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.
1: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan turut menyampaikan selamat dan penghargaan kepada seluruh penerima tanda kehormatan. Hal ini bukan hanya mengenai sebuah penghargaan atas namanya selama masa pengabdian, tetapi Satya Lencana Karya, sebuah pengakuan negara atas kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinan menjalankan tugas sebagai aparatur negara.
0: Pemerintah saat ini tengah membangun arah baru pengelolaan perbatasan untuk 20 tahun ke depan melalui Grand Design Transformasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Lelede.
3: Pelaksanaan upacara memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Lapangan Soekarno Pos Lintas Batas Negara PLBN Motain Desa Silawan, Kecamatan Tasi Veto Timur, Kabupaten Belu berlangsung hikmat bertindak selaku Inspektur Upacara Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hukum dan HAM Lemhanas Republik Indonesia Inspektur Jenderal Polisi Cairir, diikuti oleh personil TNI Polri, mahasiswa, para pelajar tingkat SD, SMP, SMA, CIQ, Ormas Bela Diri, serta warga perbatasan. Inspektur Upacara Irjen Polisi Cairir sempatan tersebut membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang mengatakan pemerintah saat ini tengah membangun arah baru pengelolaan kawasan perbatasan untuk 20 tahun ke depan melalui Grand Design Transformasi Pengelolaan Batas Negara, Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan menjaga kedaulatan negara, memperkuat tata kelola, meningkatkan daya saing kawasan perbatasan.
4: Pemerintah sedang membangun arah baru pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk 20 tahun ke depan melalui Grand Design Transformasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2026-2045. Arah kita jelas, yaitu menjaga kedaulatan, memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing kawasan dan perbatasan. Kita ingin perbatasan menjadi wilayah yang aman, terlayani, produktif, dan tumbuh sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru di Indonesia.
3: Menurut Tito Karnavian, dalam transformasi PLBN harus naik kelas, tidak boleh berhenti sebagai tempat pemeriksaan keluar masuk orang dan barang. PLBN harus menjadi gerbang negara, gerbang yang membuka pasar bagi produk masyarakat, gerbang yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pertumbuhan nasional.
4: Dalam transformasi tersebut, PLBN harus naik kelas. PLBN tidak boleh berhenti sebagai tempat pemeriksaan keluar masuk orang dan barang. PLBN harus menjadi gerbang negara Indonesia. Gerbang yang menjaga kedaulatan, gerbang yang memberikan pelayanan, gerbang yang memperkuat perdagangan dan logistik, gerbang yang membuka pasar bagi produk masyarakat, gerbang yang mendorong UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya, dan gerbang yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan nasional maupun negara tetangga. Karena itu, Kita jangan hanya membangun pintunya, tetapi juga harus membangun rumahnya. PLBN harus tumbuh bersama kawasan di sekitarnya. Inilah semangat Gerbang Negara Indonesia, mengintegrasikan gerbang negara, kawasan perbatasan, pelayanan, konektivitas, dan kegiatan ekonomi dalam satu gerakan pembangunan nasional.
3: Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Bupati Belu, Asisten 2 Setda Belu, dan tamu undangan dari Pemerintah Timor Leste. Usai upacara dilanjutkan dengan tos kenegaraan dan juga diadakan lomba-lomba yang melibatkan masyarakat perbatasan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Keluarga Besar Jalan Iltari Atambua gelar sejumlah perlombaan pada 17 Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
5: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, keluarga besar Eltari wilayah RW 10 dan RW 11 yang tergabung dalam RT 31, 32, 33, 34, dan 39 menggelar berbagai jenis lomba kreatif dan inovatif dalam mengasah keterampilan anak-anak sekaligus mempererat hubungan tali silaturahmi antar warga yang berlangsung dengan meriah dan penuh semangat kemerdekaan di wilayah perbatasan RI RDTL. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Eltari diikuti dengan penuh antusiasme karena selain menjadi ajang hiburan sekaligus mempererat kebersamaan dalam memeriahkan momentum kemerdekaan. Ketua Panitia HUT ke-81 Keluarga Besar Eltari, Andreas Jamsit Hale menyampaikan, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai nasionalisme sekaligus mempererat kebersamaan antar warga di wilayah perbatasan. Menurut Andreas, melalui beragam lomba akan terus memperkuat nasionalisme sebagai landasan penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dengan itu anak-anak dapat memaknai dan meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan serta menanamkan rasa cinta terhadap tanah air sejak dini. Lanjut Andrean menguraikan terdapat berbagai jenis mata lomba yang dipertandingkan seperti lomba makan kerupuk, lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba balap karung untuk kategori putra dan putri, lomba makan biskuit kategori putra dan putri, serta lomba tarik tambang antar RT. Andreas berharap dengan beragam lomba semakin menanamkan nilai cinta tanah air dengan melakukan berbagai kegiatan positif dan produktif yang berdampak bagi sesama. Selain itu, momentum HUT ke-81 RI sebagai warga di wilayah perbatasan, Andreas berharap peringatan HUT ke-81 tidak hanya dimaknai sebagai perayaan kemerdekaan, tapi menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk semakin menanamkan nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan kesatuan. Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan perayaan, tetapi juga melalui sikap saling menghargai dan menjaga kebersamaan, sehingga akan melahirkan anak bangsa yang tidak hanya terlihat secara akademik, tetapi berkarakter dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Lanjutan RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah pemilik gym di Kota Atambua akan menggelar event fitness pertama di Kabupaten Belu. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
6: Komunitas gym di Atambua, Kabupaten Belu, yakni Strong Gym, Royal Gym, Medal Gym, dan Bank NTT akan menggelar body contest dan powerlifting. Event yang rencananya pada Sabtu 22 Agustus 2026 di Pelataran Plaza Atambua ini merupakan sejarah pertama dan terbesar body contest dan powerlifting di Atambua, Kota Perbatasan Indonesia Timor Leste. APT Leonard S. Fram, selaku ketua panitia perlombaan ini menjelaskan bahwa secara teknis persiapan kegiatan sedang dipersiapkan dan berjalan baik. Menurut Leonard, peserta yang akan tampil dan berlomba cukup antusias dan bukan hanya dari tuan rumah Atambua. Saat ini yang sudah mendaftar dari Kabupaten Kupang, Kota Kupang, TTS, TTU, Malaka dan juga akan ada peserta yang mendaftar dari negara tetangga Timor Leste.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. NASA tengah mematangkan persiapan untuk melakukan spacewalk di luar stasiun luar angkasa internasional ISS Selasa 18 Agustus 2026. Aktivitas tersebut dilaksanakan dengan dan Badan Antariksa Eropa atau ESA. Spacewalk ini dijadwalkan berlangsung sekitar 6,5 jam. Agendanya yakni untuk mengganti antena komunikasi dan data berkecepatan tinggi yang berada di bagian luar ISS. Kedua astronot yang akan melakukan spacewalk adalah astronot NASA Anil Menon dan astronot ESA Sophie Adenon. Mereka dijadwalkan memulai spacewalk dengan mengaktifkan baterai pakaian antariksa pada pukul 8:35 waktu setempat. Menon dan Adenon akan keluar melalui airlock quest, kemudian mereka akan menggantikan antena lama dengan antena cadangan di bagian Z1 terus ISS. Dalam proses tersebut, Menon akan menggunakan lengan robot Canadarm 2, sementara Adenon tetap tertambat pada stasiun. Keduanya juga akan melakukan penyambungan sistem kelistrikan dan data untuk mengaktifkan antena pengganti. Persiapan dilakukan sejak Senin 17 Agustus 2026 dengan menata peralatan spacewalk serta mengkonfigurasi pakaian antariksa dan airlock. Astronot Jake Hathaway dan Komandan ISS Jessica Meir akan mendukung operasi dari dalam stasiun. Hathaway dan Meir akan mengoperasikan Canadarm 2 dan memantau keselamatan kedua astronot. Sementara itu, tiga awak dari Rusia, Andrei Fedyev, Peter Dubrov, dan Anna Kikina menjalankan berbagai eksperimen ilmiah ISS. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda. Dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Fungsi pemasyarakatan memastikan pelaksanaan pidana tetap menjunjung tinggi hukum dan martabat manusia pemasyarakatan. Pemerintah saat ini tengah membangun arah baru pengelolaan pertasan untuk 20 tahun ke depan melalui Grand Design Transformasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Saya Tresa Manet, mewakili tim redaksi yang bertugas, ucapkan terima kasih dan salam merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.
1: Ya, pendengar RRI Tambun-Tambun saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia atau BUA. Berikut kami update informasi untuk Anda, di mana pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional Bappenas dan Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan pangan senilai 100 miliar rupiah dari anggaran APBN untuk membantu masyarakat korban terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kepala Bappenas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa penyaluran bantuan telah berjalan dengan komoditas utama berupa beras yang disalurkan melalui Perum Bulog, serta direncanakan bantuan tambahan seperti minyak goreng. Amran bersama tim juga dijadwalkan turun langsung ke lapangan guna memastikan distribusi pangan tepat sasaran dan langsung diterima warga terdampak. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rijal Ramdhani memastikan stok ketersediaan pangan di NTT dalam kondisi aman. Saat ini diketahui persediaan beras di wilayah Nusa Tenggara Timur tercatat mencapai 35.000 hingga 37.000 ton yang siap memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca gempa. Ya, pendengar, demikian informasi pertama dalam kebersamaan kita saat ini, dan informasi lain masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan swasembada pangan dicapai lebih cepat, perkuat sinergi menuju ketahanan pangan nasional. Tetap bersama kami dan teruslah bersemangat untuk aktivitas yang hendak Anda selesaikan, dan tentu selamat menikmati juga kebersamaan Anda saat ini bersama orang-orang terkasih.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Ya, pendengar, Indonesia berhasil mencatatkan prestasi besar di sektor pangan. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI tanggal 14 Agustus 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia resmi mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target awal. Keberhasilan ini mencakup 8 komoditas utama, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Presiden menyampaikan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja keras, gotong royong, serta langkah tegas pemerintah dalam menyederhanakan tata kelola pupuk, termasuk memangkas 145 aturan dan menurunkan harga pupuk sebesar 20%. Keberhasilan swasembada pangan ini juga didukung oleh kolaborasi antar sektor, salah satunya dari Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan atau BHLK. BHLK berperan penting dalam menyediakan data hidrologi yang andal, menganalisis ketersediaan air, serta memberikan dukungan teknis irigasi guna memastikan produktivitas pertanian tetap berkelanjutan. Capaian ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat sinergi dan menjaga ketahanan pangan nasional demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Ya, pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk Anda, informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar RRI kamu di mana saja berada, terima kasih untuk kesetiaan Anda hingga saat ini ya, terutama dalam rangkaian acara di sepanjang Tambuah Sore edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Pendengar, semoga ragam rangkaian acara yang sudah kami hadirkan dapat memberikan hangat serta semangat ya untuk menutup hari Anda. Saya Trisa Manit pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi rangkaian acara Tambuah Malam siap hadir menyapa dan menemani malam Anda bersama rekan saya Kak Yanti Kima. Saya Trisa Manit pamit, selamat melanjutkan aktivitas, selamat menikmati suasana malam Anda dan sampai jumpa.

0: Kek, aku bosan lihat laut tiap hari.
1: Bosan kenapa, cucu? Apa yang membuatmu bosan, ha?
0: Tempat tinggal kita ini sepi. Cuma laut dan hutan saja yang dilihat. Tidak ada mall seperti di TV.
1: Cucu, walau kampung kita ini sepi, tapi kita harus bangga, cu.
0: Bangga kenapa, Kek?
1: Ya, bangga. Karena kita tinggal di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kita tinggal di daerah terdepan namanya. Soal mal, seperti cucu lihat di TV, nanti pasti kalau cucu rajin sekolah, sampai sekolah yang tinggi, cucu pasti bisa membangunnya. Yang penting, rajin berdoa, membantu orang tua, dan jangan lupa bantu kakek ya.
0: Tapi Kek, kenapa ya tiap hari kakek pasang bendera merah putih?
1: Ya, karena daerah kita ini daerah perbatasan dengan negara lain. Maka bendera bangsa dan negara kita harus selalu dikibarkan. Begitu juga semangat kita semua harus selalu dikibarkan, supaya negara kita ini tidak terpecah belah. Kita harus selalu menjaga kerukunan. Tidak boleh saling bertengkar atau berkelahi. NKRI harus selalu tetap tegak berdiri.
0: NKRI itu apa, Kek?
1: Itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, kamu harus rajin belajar supaya kamu nanti bisa jadi pemimpin negeri ini.
0: Jadi presiden, Kek?
1: Iya.
0: Hore! Aku mau jadi presiden.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada 11 Agustus 2026. Faktanya tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com yang berjudul mulai 17 Agustus, urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten kota. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan percepatan balik nama Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB oleh pemerintah daerah. Jadi tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor telegram aktif. Jadi tautan tersebut terindikasi penipuan atau phishing.

Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepala ku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
2: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah, kamu bisa aja Bunga.
0: Tapi itu benar loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Dari Labo yang terbaik untuk Anda. Membuka kebersamaan Anda bersama kami tim Atambua malam. Ada Senti Kima yang menemani Anda semuanya. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan perjalanan Anda, kehidupan Anda di hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Pendengar Pro 1 dari Lucy Rahmawati, Demi Cinta saya hadirkan lagi untuk Anda semuanya. Setelah itu nanti kita akan berbincang terkait dengan kegiatan literasi begitu di Kabupaten Belu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Kita nikmati dulu yang berikut ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, dari Lucy Rahmawati, Demi Cinta untuk Anda semuanya. Selamat untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Dan seperti tadi saya sampaikan, kita akan masuk di sesi wawancara. Kita akan bicara tentang literasi malam ini. Dan pendengar, literasi itu bukan hanya tentang kemampuan kita untuk membaca atau menulis saja. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, literasi juga menjadi kemampuan untuk bisa memahami informasi, berpikir kritis, kemudian menyaring berbagai informasi yang ada dan menggunakannya secara bijak begitu. Dan kampus sebagai pusat pendidikan tentu punya peran yang penting untuk membangun budaya literasi. Namun gerakan literasi tidak harus berhenti di ruang kuliah begitu ya. Ada dosen yang memilih untuk terlibat langsung di masyarakat sebagai pegiat literasi, mengajak generasi muda ataupun masyarakat untuk menjadikan membaca dan belajar ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, saat ini kita berbincang dengan seorang dosen ya, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Stisip Fajar Timur Atambua sekaligus pegiat literasi begitu ya. Kita mau mengetahui tentang perjalanan dan tantangan juga kontribusinya dalam menghidupkan budaya literasi di tengah masyarakat Kabupaten Belu ya. Kita bersama dengan Pak Yosep Prangki Letobere SH MH yang sudah bersama kita. Selamat malam Pak Enki.
1: Selamat malam Ibu.
0: Kabar baik hari ini?
1: Kabar luar biasa.
0: Luar biasa, ya tetap semangat saja. Untuk saat ini kegiatannya bagaimana di kampus Stisip Fajar Timur Atambua?
1: Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Untuk saat ini saya sebagai dosen, jadi setiap harinya berkegiatan di kampus begitu.
0: Iya, baik. Sejauh ini semuanya lancar begitu ya?
1: Puji Tuhan Ibu, semuanya lancar.
0: Baik, Pak Enki ini adalah seorang dosen juga, sebagai seorang pegiat literasi juga. Nah, ini bisa diceritakan bagaimana Pak Enki bisa tertarik menjadi seorang pegiat literasi selain menjalankan profesi sebagai seorang dosen begitu?
1: Baik Ibu, sebagai seorang dosen tentu saja itu merupakan sebuah kewajiban ya. Membaca dan menulis ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud. Nah jadi tugas dosen itu kan menyebar sebagai seorang profesional untuk bagaimana menyebarluaskan informasi informasi kepada masyarakat. Nah, beberapa kegiatan kami sebagai dosen itu selain kuliah kita juga berkontribusi dalam Tridharma perguruan tinggi yang merupakan kewajiban setiap dosen untuk melaksanakan kegiatan di dalam pendidikan, di penelitian dan di pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita dari dosen beberapa kegiatan pendidikan terkait dengan literasi ini kita sudah galangkan setiap semester. Nah, di dalam pendidikan itu seperti di dalam perkuliahan, mahasiswa wajib memiliki 2 buku untuk setiap perkuliahan mata kuliah. Nah, yang kedua kita juga di dalam pendidikan juga membuat resume buku di perpustakaan yang dikerjakan sebagai tugas mata kuliah untuk kemudian dipresentasikan baik dalam tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, terus untuk yang ketiga, di bagian pendidikan juga kita membuat dan menghidupkan grup diskusi melalui media WhatsApp. Nah, untuk di bidang penelitian, kita para dosen di FISIP juga melakukan berbagai tulisan jurnal dalam bentuk jurnal yang kami sudah buat. Itu ada mulai dari setiap tahun kami buat dan kami publikasikan di sebagai tulisan di jurnal nasional. Kebetulan saya juga di bagian penelitian ini menulis sebuah buku dan bukunya sudah terbit. Itu juga menjadi kontribusi dosen di dalam bidang penelitian. Begitu.
0: Baik. Jadi berbagai kegiatan literasi ini dilakukan begitu ya oleh dosen-dosen yang ada di STISIP Fajar Timur Atambua begitu.
1: Betul, Ibu.
0: Nah, ini kalau terkait dengan budaya literasi begitu untuk mahasiswa. Nah, kalau Pak Engki sendiri melihat bagaimana nih saat ini kondisi budaya membaca masyarakat saat ini khususnya di kalangan generasi muda khususnya untuk mahasiswa mahasiswi yang ada di STISIP Fajar Timur Atambua.
1: Baik Ibu, memang budaya literasi ini menjadi persoalan tersendiri ya di kalangan muda termasuk juga mahasiswa karena sekarang semua lebih cenderungnya semua informasi dapatnya dari HP.
0: Betul.
1: Sehingga mereka membacanya itu agak kurang, tetapi kita juga dari kampus memiliki strategi yang tadi saya katakan di awal bahwa kita tetap di dalam perkuliahan itu tetap mendorong mereka supaya setiap mata kuliah itu minimal mahasiswa harus memiliki dua buku. Sehingga bisa mendorong mereka untuk kemudian mereka harus baca itu.
0: Tapi buku apa saja yang memang mereka diwajibkan untuk membacanya?
1: Nah, buku tentu saja Ibu yang berkaitan dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen pengampu. Nah, misalnya saya mengampu ada mata kuliah juga hukum administrasi negara, itu saya mewajibkan setiap mahasiswa itu kamu harus punya dua buku untuk supaya nanti kamu baca dan kamu bikin resume sehingga kita juga bisa sebagai bahan untuk diskusi begitu Ibu.
0: Baik. Selain kalau selain kegiatan literasi di dalam kampus begitu, apakah ada juga kegiatan literasi yang selama ini dilakukan Pak Engki begitu, yang dilakukan mungkin di luar lingkungan kampus?
1: Kalau kita sementara masih mungkin program semester ini kita mau keluar, tapi bahwa kita masih terfokus dulu di dalam literasi dulu, bagaimana budaya membaca ini kita harus gerakan dulu, kita hidupkan dulu sehingga kalau memang sudah terbiasa di dalam lingkungan kampus baru mungkin kita berencana untuk kita keluar begitu Ibu.
0: Baik, berarti saat ini yang menjadi sasaran utama itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang ada di STISIP Fajar Timur Atambua begitu?
1: Betul sekali Ibu.
0: Baik, nah ini di tengah masyarakat saat ini ya, di tengah perkembangan media digital yang berkembang sangat luas begitu ya. Nah ini bagaimana cara menarik minat mereka, generasi muda, supaya mereka tertarik membaca begitu di tengah banyaknya hiburan digital yang ada saat ini. Apakah memang mereka bisa begitu ya, dua buku yang tadi diwajibkan mereka menyelesaikan ya, membacanya sampai selesai begitu?
1: Ya, kalau di kampus memang kalau mata kuliah saya itu memang mahasiswa itu sudah pada tahu, jadi memang buku itu buku mereka harus baca, mengerti, memahami, dan kemudian mampu untuk menjelaskan inti dari buku itu. Nah, setelah itu diambil juga beberapa, misalkan teori yang kita dapat dari buku itu, nanti kita bisa kembangkan untuk bikin semacam artikel. Nah, itu dulu mungkin internal kita ini dulu. Ibu kami biasakan dulu mahasiswa-mahasiswa kami untuk membaca supaya kemudian mereka bisa memberi sesuatu yang lebih, tidak sekedar membaca tetapi juga bisa berkembang menjadi sebuah artikel ataupun jurnal. Sehingga dengan itu kita sudah dari kampus, dosen maupun mahasiswa juga bisa berkontribusi untuk memberikan informasi bagi masyarakat begitu.
0: Baik. Nah, untuk itu apakah ada tantangan yang dihadapi begitu?
1: Tantangannya memang ya karena sekarang era digital, Ibu. Memang tantangannya luar biasa karena orang lebih senang melihat HP daripada harus membaca buku yang begitu banyak jumlah halamannya. Tetapi kita selalu mengatakan bahwa sebaiknya kita baca saja bukunya. Buku itu lebih penting sebenarnya karena itu kan sumber informasinya lengkap dan berbagai macam kita bisa dapat di dalam ketimbang kita membacanya melalui HP begitu, karena itu kan namanya digital ini kan tidak semua lengkap disajikan begitu. Dan kita tetap mendorong supaya membaca buku begitu.
0: Baik.
1: Untuk meningkatkan pengetahuan.
0: Baik, kalau menurut Pak Engki sendiri dengan perkembangan media sosial saat ini, apakah ini adalah salah satu tantangan atau memang justru ini sebagai peluang begitu untuk gerakan literasi?
1: Nah, tantangannya di situ, Ibu. Saya pikir sebagai sebuah tantangan karena ya tadi itu banyak kemudahan disajikan di handphone kita, jadi untuk minat membaca keperluan juga sudah mulai, semua informasi tugas-tugas mereka carinya di HP, di Google, jadi apalagi ada AI segala macam itu memudahkan mereka. Namun tetap, kalau saya tetap prinsipnya tetap harus memiliki buku, dan saya lebih cenderung memakai buku di dalam perkuliahan.
0: Baik.
1: Memang itu tantangannya, digitalnya itu tantangannya.
0: Baik. Nah, ini kalau terkait dengan dua buku tadi yang wajib untuk dibaca begitu oleh mahasiswa. Nah, ini bagaimana mereka mendapatkannya begitu? Kalau saat ini ya memang ini menjadi salah satu tantangan juga begitu ya, karena memang sekarang kalau kita bicara tentang harga buku pasti ya tidak murah begitu ya, kalau dibandingkan dengan apa yang ada di media digital begitu, Pak Engki.
1: Betul, Ibu. Kita biasanya kita punya perpustakaan. Kami bisa arahkannya ke perpustakaan kampus, ataupun kalau memang bukunya tidak tersedia di perpustakaan kampus, bisa kita arahkan ke perpustakaan di Pemda. Ya.
0: Baik. Nah, setelah itu dilakukan begitu ya, apakah ada perubahan begitu untuk mahasiswanya setelah mereka melakukan apa yang diwajibkan oleh Pak Engki begitu?
1: Ya, tentu kalau kita menggunakan buku, buku referensi itu memang ada perubahan pasti. Dan kita tidak hanya sebatas membaca atau membaca saja, tetapi kita juga mengerti dan memahami, terus kita ambil intisarinya, lalu kemudian apa intisarinya, dan kita bisa kita terapkan dari apa yang kita baca. Saya biasanya berusaha untuk kita sampai menemukan kira-kira ada hal apa, informasi apa dari buku ini yang menarik ataupun ada teori yang bisa kita gunakan, itu bisa kita pakai begitu untuk bagaimana memecahkan masalah. Ya, dan buku-buku kita, perpustakaan kita juga termasuk bukunya banyak, jadi itu bisa memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk mereka mendapatkan informasi melalui buku-buku tersebut.
0: Baik, jadi mereka mendapatkan buku dari perpustakaan yang ada di kampus, begitu?
1: Ya, itu disediakan oleh kampus. Dan biasanya kan mata kuliah kan kita sudah ada. Jadi pengetahuan dari kampus itu kan disesuaikan dengan pengadaan buku dari kampus, perpustakaan dalam hal ini itu disesuaikan dengan mata kuliah. Mata kuliah kita misalkan hukum administrasi negara, itu nanti diadakan, diadakan oleh pihak kampus untuk bagaimana kalau diminta oleh dosen misalkan harus punya buku, berarti mereka sudah punya tersediaannya di perpustakaan itu.
0: Baik, jadi mereka punya akses yang luas begitu ya untuk mendapatkan buku-buku tersebut.
1: Ya. Dan itu memang wajib, maksudnya kalau saya sebagai dosen mata kuliah itu dia harus wajib buku dua. Nanti tinggal dikembangkan lagi. Misalkan kalau kamu mau tambah lagi informasi, kamu bisa ambil informasi dari berbagai sumber, tetapi minimal itu dua wajib harus punya.
0: Baik. Nah, ini kan mereka diwajibkan untuk membaca dua buku, begitu?
1: Ya.
0: Nah, ini tentu berkaitan langsung dengan materi perkuliahan ya.
1: Ya.
0: Nah, berarti dari kebiasaan membaca ini tentu bisa membantu mereka untuk memahami materi kuliah mereka lebih mendalam, begitu?
1: Betul, ya, Bu.
0: Tapi setelah mereka membaca itu, apakah mereka juga diminta untuk membuat rangkuman ataupun menyampaikan begitu hasil bacaan mereka?
1: Ya, Ibu, itu nanti dipresentasikan. Setelah membaca, biasanya saya memberi informasi bahwa kalian hanya membaca, tidak hanya membaca, tetapi juga membuatkan resume, ringkasan, lalu nanti dipresentasikan, baik itu berupa tugas individu maupun tugas kelompok yang dipresentasikan. Nah, setelah itu kita, itu saya buka di diskusi kelas sehingga kita bisa diskusi dan bisa ada pemikiran-pemikiran yang baru, mungkin bisa kita pakai begitu. Bisa sebagai informasi juga bagi tidak hanya mahasiswa tetapi juga sebagai saya sebagai dosen juga begitu.
0: Baik, berarti selain itu juga kegiatan membaca ini bisa membantu mahasiswa juga begitu ya untuk menyusun tugas ataupun penelitian mereka.
1: Betul, sangat-sangat membantu karena mereka mendapatkan pengetahuan, tentu saja membantu mereka dalam menyelesaikan tugas, dan nanti kemudian mereka melakukan penelitian itu sudah lebih mudah. Karena mereka sudah terbiasa membaca dan menulis juga.
0: Baik, Pak Engki ini kan sebagai seorang dosen sekaligus sebagai pegiat literasi juga begitu. Nah, kalau Pak Engki sendiri melihat bagaimana hubungan antara budaya membaca dengan kualitas pendidikan kita begitu?
1: Nah, kalau hubungan membaca dengan kualitas pendidikan, semakin banyak membaca, ya saya pikir itu akan semakin baik, sehingga tujuan nasional, jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu memang kita harapkan bisa terwujud begitu. Semakin banyak membaca, semakin banyak orang yang cerdas.
0: Baik.
1: Ya, membaca maupun menulis.
0: Baik, Pak Engki, apa yang diharapkan begitu ya dari generasi muda khususnya mahasiswa supaya mereka punya budaya membaca, menulis dan berpikir kreatif, berpikir kritis, ini bisa terus berkembang.
1: Harapannya sih kita kembali lagi ke buku ya. Buku kita harus semangat dalam membaca, memahami, dan dengan itu kita bisa berbuat sesuatu yang berbeda begitu. Dari pengalaman kita membaca buku begitu. Menurut saya sih harapannya juga itu penting sekali, apalagi bagi generasi muda dan para mahasiswa, supaya kita lebih kembali ke membaca buku sih sebenarnya. Karena itu untuk kita sendiri juga dan untuk juga masyarakat. Informasi yang kita berikan itu kan berdasarkan sumber dan referensi yang jelas, yakni buku begitu.
0: Baik. Yang terakhir Pak Engki, apa pesan untuk mahasiswa yang mungkin mereka masih menganggap membaca buku itu sebagai beban begitu, bukan sebagai kebutuhan untuk mengembangkan diri mereka?
1: Ya pesan saya sih seperti yang tadi saya katakan bahwa buku itu jendela dunia sebenarnya. Ketika kita membaca, banyak membaca, kita pasti bisa memahami dunia dengan lebih baik begitu. Ya.
0: Baik.
1: Saja mungkin.
0: Baik, baik. Dan dua buku ini bukan beban begitu ya?
1: Bukan.
0: Bukan. Baik. Pak Engki, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk apa yang sudah disampaikan tentang pentingnya membangun budaya membaca di kalangan mahasiswa begitu ya, dengan mewajibkan mahasiswa membaca dua buku yang berkaitan dengan mata kuliah begitu. Semoga ini bisa membantu mahasiswa untuk mereka bisa memahami materi kuliah mereka, bukan hanya itu, tapi mereka juga bisa dilatih untuk berpikir kritis, bisa tentu wawasannya juga akan semakin bertambah luas begitu.
1: Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Baik. Atas waktu dan kesempatan.
0: Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali, Pak Engki.
1: Ya, selamat malam Ibu.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian tadi kita sudah berbincang bersama dengan seorang pegiat literasi, seorang dosen ya, juga ketua program studi ilmu administrasi negara di STISIP Fajar Timur Atambua, Pak Joseph Prangkiletobere Esa MH ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya begitu ya. Karena penting sekali membangun budaya membaca di kalangan masyarakat ya, terutama di kalangan mahasiswa seperti yang sudah dilakukan Pak Engki tadi, dengan mewajibkan membaca dua buku yang berkaitan dengan mata kuliah. Dan kebiasaan sederhana ini tentu tidak hanya membantu mahasiswa untuk paham dengan materi kuliahnya saja, tetapi juga bisa melatih mereka untuk berpikir kritis, kreatif, wawasannya semakin luas, dan tentu akan semakin cinta terhadap ilmu pengetahuan. Dan semoga gerakan membaca lingkungan di lingkungan kampus terus berkembang dan menjadi bagian dari kebiasaan mahasiswa dalam menuntut ilmu, karena membaca bukan sekedar menyelesaikan tugas kuliah saja, tetapi seperti yang sudah disampaikan tadi, buku adalah jendela dunia begitu ya, bisa membuka lebih banyak jendela pengetahuan untuk mempersiapkan generasi yang kritis, berwawasan, dan tentu mampu menghadapi tantangan di masa depan. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Atambua. Di malam ini kami masih akan terus menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi, di antaranya nanti kita akan update melalui Warta Berita Pro 3 RRI pukul 20 nanti. Namun kita nikmati dulu yang berikut ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang.
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, pertama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat mengumumkan cipan, mengumumkan kepada Presiden bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua sudah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukal Manggarai NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya.
5: Yang rujukannya
1: ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini, kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik tentara maupun tetap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sekarang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjungi NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
13: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
13: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
14: Mohon izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
15: Termohon 2, sama pernyataannya?
16: Sama.
15: Turut termohon bagaimana?
13: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
17: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Informasi dari Satker seperti kita terdapat pemblokiran penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau equivalent dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom rusuk pasar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
17: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak luas, mitigasi Karhutla di daerah.
19: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
18: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak luas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan usaha kebakaran. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
19: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
20: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
19: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global

0: global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko ya, jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
1: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
2: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
1: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
4: Kenapa?
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
5: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bazı.
6: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
7: İyi bir takım, organize bir takım,
6: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam

0: pertandingan ini.
1: Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz.
0: Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Dave Akbar Syafiq Arno Laksono, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, semakin canggih, dan semakin sejahtera ke depannya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan puluh satu koma lima Pro 1 Atambua.

Pendengar Pro 1 pukul 20.49 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami dan hari ini ya kami akan hadirkan malam ini kami akan hadirkan mimbar agama Katolik dengan judul Sarana Keselamatan bersama Agustina Rafu Subani SPD Penyuluh Agama Katolik Kemenak Belu.

marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena firman-Mu dalam Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30 mengingatkan kami bahwa keselamatan adalah anugerah-Mu. Ajarilah kami untuk melepaskan kelekatan pada harta surgawi dan duniawi dan mampukan kami mengikuti Engkau dengan setia, sebab bagi Allah segala sesuatu mungkin. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar RRI Attambua yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada kesempatan ini, seranah keselamatan. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kekayaan adalah sarana untuk mengabdi Allah dan mencintai sesama. Kita memang membutuhkannya selama hidup di dunia ini. Kekayaan bukan tujuan, tetapi sarana keselamatan. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk menggunakan kekayaan dengan bijaksana agar tidak menjadi penghambat bagi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana ini kita bisa lepas bebas dan tidak lekat dengan kekayaan duniawi? Pernyataan yang disampaikan Tuhan Yesus, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi pesan simbolis bagi kita. Apakah memang demikian yang benar? Tuhan mungkin begitu komentar spontan kepada kita. Pada zaman Tuhan Yesus, hidup waktu sekitar tahun 30 Masehi di kota Yerusalem, terdapat pintu darurat model lubang memanjang dan bagian atasnya melengkung seperti lubang jarum. Biasanya ketika pintu gerbang utama kota telah ditutup pada sore hari, pintu darurat model lubang jarum ini akan digunakan sebagai pintu keluar masuk kota Yerusalem. Memang tidak dapat dipastikan model aslinya pintu ini seperti apa, sebab menurut sejarahnya, kota Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus pada masa Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Pintu darurat model lubang jarum ini biasanya dijaga oleh dua pegawai. Karena pintu ini cukup sempit dan rendah bagi seekor unta, maka seluruh barang bawaan harus diturunkan. Saat unta tersebut ditarik oleh tuannya masuk ke dalam pintu lubang jarum dengan keadaan lorong yang gelap, hampir tidak ada masalah.
Mengapa demikian? Karena unta termasuk kategori hewan yang jinak dan penurut kepada tuannya. Bukan model binatang yang menyelam atau melawan. Pernyataan Tuhan Yesus tersebut menjadi pengingat kita semua untuk berani melepaskan kelekatan-kelekatan duniawi yang kiranya dapat menghambat kita masuk ke dalam kerajaan alam. Kekayaan, jabatan, harta benda, aneka gelar yang kita terima adalah sarana, bukan tujuan hidup kita. Bagaimana semuanya itu berdimensi sosial dan menjadi berkat bagi kita dan sesama. Pernyataan Tuhan Yesus tersebut sebenarnya terlihat paradoks dan luar dugaan karena bertentangan dengan keyakinan orang Yahudi waktu itu. Dalam pemahaman orang Yahudi, orang kaya itu masuk surga karena kekayaan yang dimilikinya membuktikan hidupnya diberkati oleh Allah. Sementara itu, orang yang hidupnya miskin adalah orang yang tidak mendapat berkat Tuhan dan dianggap terkena kutu. Yang menggambarkan orang-orang miskin, orang berdosa dan orang yang bukan Yahudi justru lebih memiliki potensi memperoleh keselamatan dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena mereka lebih taat kepada perkataan Yesus daripada orang kaya saat itu. Unta rela melepaskan seluruh bawaannya supaya dapat masuk ke Yerusalem. Sedangkan orang kaya lebih terikat dengan bawaan kekayaannya, sehingga tergolong lebih sulit untuk masuk kerajaan Allah. Marilah kita mensyukuri apapun yang kita miliki. Marilah kita berusaha menggunakannya dengan sebaik mungkin dan menjadikannya sarana untuk keselamatan jiwa kita dan sarana mengabdi Tuhan dan sarana mengasihi sesama kita. Ada nasihat yang mengatakan, jangan kita bangga dengan rumah kita, karena rumah kita yang terakhir adalah kuburan. Jangan bangga dengan gelar kita, karena gelar terakhir kita adalah almarhum atau almarhumah. Jangan bangga dengan mobil kita, karena mobil yang akan kita pakai terakhir adalah mobil ambulans. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, pukul 21 lebih 18 menit. Ya, saat ini kami akan hadirkan tentang adat istiadat, ya, informasi tentang adat istiadat kebudayaan yang ada di Indonesia. Di antaranya pendengar Pro 1, Kabupaten Rokan Hilir memiliki kekayaan tradisi lisan yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Melayu Riau. Salah satunya adalah koba, seni bercerita yang disampaikan dengan cara didendangkan atau dinyanyikan oleh seorang pengkoba atau tukang koba. Cerita yang dibawakan bisa mengangkat kehidupan manusia, kisah kepahlawanan, percintaan alam, sampai cerita tentang makhluk-makhluk ajaib. Di dalamnya ada pesan pendidikan, nilai adat, sejarah, dan kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Koba berkembang di sepanjang pesisir dan pedalaman Sungai Rokan, termasuk wilayah yang saat ini menjadi Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Pemerintah sudah menetapkan koba sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 lalu.

dari MD bernama saya Feni Sartora, kita akan berbincang mengenai tradisi perkawinan matrilineal di Kabupaten Ngada. Bajawa salah satu kabupaten di Pulau Flores yang masih tetap mempertahankan tradisi dan juga

0: kehidupan berbudayanya hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi perkawinan matrilineal. Seperti apa tradisi ini? Kita akan berbincang bersama dengan seorang pemerhati budaya ngada, yaitu Bapak Daud Elbara. Oke, nah Pak Daud, ketika kita berbicara terkait sistem perkawinan matrilineal di Jawa, bisakah Pak Daud jelaskan seperti apa sistem ini, Pak?
1: Ya, tentang sistem perkawinan ngada matrilineal atau matriarkat itu, ini terjadi sejak dahulu kala. Itu dianut oleh sebagian masyarakat kesatuan adat ngada yang disebut ngada. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ngada itu yang saat ini tersebar di 8 wilayah kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada. Wilayah ini pada masa lalu selalu disebut suku ngada, yang kemudian ketika masuknya Belanda berdasarkan Igo dan Igok Inlands Gemeente Ordonansi, bentuk pemerintahan asli yang disebut sebagai landskap besmur atau wilayah administrasi pemerintahan yang dalam Belanda itu landskap bestur, tulang, tanah, sekat, wilayah, bestur, itu pemerintahan. Mereka melihat orang Ngada itu memiliki budaya itu, maka bentuklah lanskap yang kemudian jadi sebab raja itu. Dan sebab raja itu Ngada, tapi karena lidah Belanda tidak bisa menyebut Ngada, tapi selalu disebut Ngada. Dan sampai saat ini dalam perkembangannya dari sebab raja menjadi daerah tingkat 2 kabupaten, yang orang sebut Ngada. Itu yang seperti ya ikut lagi lidahnya Belanda dan ditulis seperti itu sampai saat ini. Ngada penganut sistem perkawinan matrilineal karena bagi suku etnis ini telah berlangsung sejak leluhur mereka, di mana ibu atau perempuan itu yang sangat menentukan garis keturunan mereka. Semua warisan budaya diturunkan kepada yang namanya anak perempuan. Anak laki-laki itu mereka adalah laki-laki pasti akan mengambil istri di luar. Jadi mereka itu disebut kawin keluar, laki-laki dari luar yang mengawini anak perempuan dari klien ini adalah kawin masuk, ya, masuk di rumah perempuan, ya, boleh keluar kecuali melalui proses ya pembelian seperti itu, ya, artinya secara garis besar begitu.
0: Oke, berarti tidak semua suku di Bajawa ini menganut dan menerapkan sistem perkawinan matrilineal, ya, Pak Daud, ya?
1: Iya, kalau suku di Bajawa ini kan dalam perkembangannya begitu banyak suku lain yang masuk, dari baik dari Nagi, Keo, Riung, Ende, dari mana-mana sudah masuk. Jadi mereka itu kan mengenal dengan matrilineal dan terjadi juga terkontaminasi, dan memang tidak semua. Jadi yang ada ini kan sudah dimasuki oleh banyak suku lain, sehingga yang melakukan kita atau seperti perkawinan matrilineal itu hanya mereka yang bekas kesatuan adat ngada tadi. Jadi ada beberapa kecamatan itu kalau memang orang dalam tuh dia pasti akan melakukan sistem perkawinan ini. Kalau yang dari luar pasti juga tidak disahkan.
0: Oke. Nah, sistem perkawinan matrilineal ini masih berjalan hingga saat ini, Pak Daud?
1: Sampai saat ini masih tetap berjalan. Masih ada di sampai semua kampung, semua kampung tradisional ataupun di kota pun masih tetap masih berjalan.
0: Baik, jadi memang untuk laki-laki yang berasal dari luar ngada ini, bagi yang menganut sistem perkawinan matrilineal, berarti mereka harus kawin masuk nih, Pak Daud, ya, ketika mereka menikahi perempuan atau wanita dari Bajawa yang menganut sistem matrilineal ini.
1: Jadi memang seperti itu, walaupun ya memang mereka kan hidup berkeluarga pasti sendiri, dasar kesepakatan bahwa mereka ini tetap disebut sebagai kawin masuk, tapi mereka hidup di Ende, hidup di Kupang, Jakarta, di mana-mana, itu dianggap bahwa mereka itu mencari, kalau istilah adat, istilah masyarakat setempat itu, bahwa Uru Denguza, Baedelina, artinya mereka mencari ini rezeki baru itu pondok-pondokan, walaupun mereka bangun rumahnya hebat-hebat itu tetap pondok. Tapi rumahnya sebenarnya adalah sao itu ada di, ya, di rumahnya itu. Dia punya status juga tetap laki-laki masuk ke rumah perempuannya di sini kalau datang ke kampung begitu.
0: Oke. Nah, Pak, untuk tradisi perkawinan matrilineal ini prosesnya seperti apa, Pak? Dari misalnya kenal keluarga, lamaran, sambilan menikah dan kehidupan selanjutnya.
1: Memang kalau mau dijelaskan prosesnya ini kan panjang sekali. Memang banyak sekali nilai-nilai, terutama ungkapan ya yang penuh dengan kaya dengan nilai-nilai begitu hebat. Hanya ya secara singkat bisa kita jelaskan bahwa ya pemuda yang tentunya harus bersepakat dulu untuk mengawini gadis, gadis itu pujaannya, akan melakukan pendekatan, pendekatan dengan orang tua gadis, kemudian melalui beberapa tahap. Mesti harus perkenalan dulu, ada juga waktu lagi, kemudian ada cara sepakat untuk ini masuk minta, kemudian ada ini tahap lain lagi, terus peresmian, peresmian hubungan mereka itu tentu dilakukan melalui ritus-ritus adat yang berlaku, sehingga pada saat peresmian itulah ritus perkawinan secara adat. Jadi pada saat itu bisa terjadi perundingan-perundingan tentang penentuan ya hari-harinya, penentuan waktu kapan pestanya, bahan-bahan yang harus disiapkan, materi dari dua belah pihak ya untuk kebutuhan pesta lah, pernikahan dan lain-lain. Jadi pada saat begitu.
0: Baik, jadi memang ketika seorang pria, entah itu dari luar Bajawa ataupun di dalam Bajawa, yang ingin menikahi gadis yang keluarganya atau klannya menganut sistem perkawinan matrilineal ini, mereka tetap membeli sini ya Pak ya, meskipun mereka kawin masuk, apakah seperti apa?
1: Jadi memang ini, secara umum itu kawin masuk, tapi kalau misalnya ada pemuda yang memang di rumah orang tuanya sendiri, orang tidak ada, mereka harus ini pergi ambil istri, itu bisa-bisa juga dengan juga bisa dengan cara belis. Jadi dibicarakan secara baik, mungkin bayarnya secara bertahap agar perempuan itu ke rumah laki-laki. Jadi bisa saja lari ke sana. Jadi bukan selamanya matrilineal juga, kadang-kadang matrilineal itu kan sistemnya pembelisan. Biasanya orang ada itu kan tidak mau, ya artinya mereka seperti barang itu sepertinya haram. Mereka yang suka terima barang, mereka suka terima manusia. Manusia yang masuk rumah itu kan memperkaya di rumah perempuannya tanpa minta apa-apa. Kalau di sini ada tempat semua, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Hanya kadang-kadang orang sekarang terkontaminasi dengan arus-arus baru nih, modern dan lain-lain. Ya mereka mulai individualis, materialis. Jadi mereka merasa bahwa kami sanggup, kami bisa. Hanya tetap mereka tidak boleh lupa ke rumah adatnya, mereka bisa tinggal sendiri tanpa ada yang diganggu, itu tidak masalah. Yang penting bahwa momen-momen tertentu, momen adat, mereka selalu hadir. Begitu.
0: Jadi memang kalau ada pasangan yang akan menikah tapi tidak ingin melaksanakan tradisi matrilineal atau tidak ingin kawin masuk, berarti memang mereka harus membelisi sesuai dengan kesepakatan antara dua keluarga pada waktu.
1: Iya, dibelis sekarang kan kadang-kadang tuh hanya sebatas ini omong saja bahwa oh ya sudah belis. Kalau seadanya bisa koboyong tidak ada masalah sekarang, karena memang sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya lain yang masuk secara umum. Jadi tidak terlalu kaku untuk bahwa harus begini atau tidak. Sekarang sudah terlihat dia berjalan bagaimana biasa dan tetap mengakui materialnya, tapi dalam pelaksanaannya mereka juga bisa hidup sendiri di mana saja begitu.
0: Baik. Nah kemudian Pak Daud, seperti apa nih filosofi perkawinan matrilineal yang tetap dipertahankan hingga saat ini?
1: Kalau omong tentang filosofi Ibu itu luar biasa. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, jadi sistem perkawinan matrilineal ini orang ada sangat menghindari yang namanya barang, benda yang harus diperoleh itu mereka lebih penting itu adalah manusia. Nilainya itu manusia yang datang dan masuk ke klien mereka itu jauh lebih penting dan lebih mulia. Di lain pihak, laki-laki yang datang dari luar akan laki-laki yang datang dari luar itu seolah-olah mengganti laki-laki yang dari rumah perempuan ini yang keluar tadi, diganti begitu. Jadi seperti macam balance lah, terjadi kayak balance perkawinan menurut orang adat. Karena mereka perkawinan menurut orang adat sebenarnya itu perjalinan hubungan kedua keluarga besar. Itu ada istilah-istilah adat yang bagus sekali, karena banyak yang tidak paham ya. Jadi saya tidak bisa sampaikan di sini karena ini sebenarnya cukup panjang kalau ada uraiannya butuh pemahaman. Tapi secara umum itu bahwa perkawinan orang adat itu bukan perkawinan antara dua orang saja itu, tapi perkawinan kedua klan besar itu. Orang bilang wah ini lobo tozo tarataga rabako pak dan imbezi hasil beleba, artinya mereka dua ini hanya menjadi jembatan penghubung antara dua keluarga besar. Sehingga kalau misalnya ada hajat yang ini atau ada kematian, ada ini, disampaikan saja itu pasti keluarga besar ini yang menjadi mengambil urusan itu, sehingga keluarganya jadi menjadi makin besar dan makin ini saling menghargai satu sama lain. Itu yang paling penting, bahwa perkawinan itu hanya menjadi jembatan untuk hubungan yang besar untuk dua keluarga, jadi pas satu pemilih lah begitu.
0: Oke.
1: Begitu Ibu.
0: Baik. Jadi memang dalam tradisi perkawinan matrilineal ini, kalau bisa dibilang perempuan, pihak perempuan ini yang memegang teguh atau yang memegang peranan lebih besar ya dibandingkan prianya ini, Pak Dalk, ya.
1: Perempuan ini peranan besar karena memang yang akan memiliki kesetarikan ini pasti dapatnya di perempuan. Laki-laki kan keluar. Jadi perempuan ini istilahnya mereka tuh tinggal di rumah pokok. Rumah adat itu juga sendiri lambang perempuan. Rahim ibu. Itu kalau di rumah orang itu kan salah ukiran-ukiran itu sebenarnya maksudnya ke rahim ibu. Laki-laki itu berarti Anda sudah duduk itu berarti diterima secara resmi, secara luar biasa. Jadi perempuan itu adalah ibu dari seluruhnya. Sehingga ya penghormatan kepada putu itu luar biasa kepada perempuan. Dan mereka itu mereka tinggal di rumah. Mereka tidak perlu menjadi ini apa keluar ke ini itu orang ada ketakutan nanti seolah-olah bahwa kita ini jual anak, padahalnya dia harus tetap di dalam rumah ini, dia yang pemilik rumah ini, sehingga laki-laki datang silakan mau berarti kau tinggal di sini ya, begitulah
0: yang terakhir nih Pak Daud, apa saran Bapak sebagai seorang pemerhati budaya agar tradisi ini tetap hidup dan dilestarikan, agar anak-anak muda juga ini jangan sampai hilang nih, jangan sampai tidak tahu tentang tradisi matrilineal ini yang merupakan kebanggaan dari orang Jawa, kemudian sebagai keberagaman budaya dari masyarakat kita. Silahkan Pak Daud.
1: Ya, baik, itu mengenai ya kalau saran mengenai kebudayaan, karena kebudayaan ini menurut saya kan hasil oral budi dan daya dari orang kita sejak dahulu kala, kebanggaan dari leluhur. Dan saat ini kebudayaan dalam masyarakat di mana saja daerahnya, mungkin di Ende juga di mana, itu menurut pengamatan saya untuk sementara ini secara pribadi itu hanya ada ucapan kata penting bahwa seolah-olah ini semua ini penting, tetapi hanya sebatas penting. Saya belum melihat, belum temukan juga ada program-program khusus untuk bagaimana kebudayaan ini harus dibuat sedemikian macam untuk bisa dilestarikan. Sekarang masih dalam cara berlaksana saja. Baik, kita hubungi pemerintah, oh ini masih sementara merevitalisasi tempat pokok adat agar kerja lebih optimal membantu para pokok adat melestarikan budaya, tapi kan sebatas itu. Kemudian mau ketika ada pembangunan ini, pemerintah ya ini karena dananya masih kurang, ini ada tidak jadi semua saya lihat masih dalam harap-harap ini biasa-biasa saja. Semoga ke depan ya anak-anak muda juga setiap saat, kalau orang ada paling penting itu harus pada saat reba itu sebuah pesta tahunan yang selalu ada selain ini seremonial adatnya, ini ada juga pelajaran ajaran pokok di suki uwi itu kan ajaran pokoknya supaya orang paham betul itu di budaya itu ada. Kalau setiap tahun mereka lakukan reba, kalau memang mereka harus hadir pada saat itu tuh bicarakan semua persoalan, mau perkawinan, mau kehidupan ekonomi, kehidupan berbangsa bernegara, semua bisa dilakukan melalui budaya. Dia bagus sekali, hanya ya ini hanya sebatas penting, belum ini. Jadi kita minta supaya pemerintah tuh segera memperhatikan hal ini, bahwa ini hal penting. Kalau bisa ya lewat mulut lah buatan lokal untuk sekolah-sekolah supaya bisa mengerti mereka budaya mereka sendiri. Itu saja harapan.
0: Terima kasih Pak Daud ya untuk informasinya ya. Kepada pendengar RRI, dan semoga saja harapan baik kita bersama ini mendapatkan banyak apresiasi dan tentunya semakin banyak yang mencintai budaya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya sendiri. Sukses selalu Pak Daud Elbarat, budayawan dan juga pemerhati budaya dari Ngada TV Misteri Ora. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Atambua.

Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: menyaksikan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Pendengar Pro RRI Atambua, selamat malam untuk Anda semuanya. Apa kabar di malam hari ini? Tetap sehat dan jaga kesehatan Anda tentunya. Dan pukul 22 lebih 15 menit, saatnya saya menemani Anda semuanya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambua. Tadi ada Drain ya, terlalu indah, saya putarkan untuk Anda semuanya di malam hari ini. Selain itu ada lagu-lagu lainnya yang bisa Anda request di malam ini menemani aktivitas Anda. Ada Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Ada Ribas, Sebelah Hati. Rio Febrian, Angin Malam. Ada Rosa, Dengan Tegar. Ada Rutsa Hanaya, Andaikan Kau Datang. Delo, Negeri di Awan. Ada Padi, Kasih Tak Sampai. Ada Rod Stewart, Dengan Sailing. Celine Dion, Because You Love Me. Ada Dewa 19, Emotional Love Song. Ada Diana Nasution, Benci Tapi Rindu. Ada Fanny Fabiola, Ada Rindu Untukmu. Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You. Ada Dewi Dewi, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Dan yang terakhir ada Krisye, Badai Pasti Berlalu. Iya, penelpon pertama, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Iya. Selamat malam juga Kakak Vero Tamonop yang punya Putun. Ya. Kabarnya gimana Kakak? Ada baik kok hari ini. Iya.
3: Iya.
2: Kabar baik kah?
3: Ya, puji Tuhan baik Kakak.
2: Syukurlah. Kalau baik.
3: Ya.
2: Baik, Kakak Vero, silahkan.
3: Lagunya nomor satu. Nomor satu,
2: iya, Titi DJ ya, Jangan Berhenti ya. Mencintaiku.
3: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Yanti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
2: Baik.
3: Untuk Pak meninggalnya Bapak dari Kakak Jumlian Putih, semoga arwahnya di taman alam biasa dan biar yang dikeluarkan dan dibuatkan oleh Kudus.
2: Amin.
3: Terus buat cinta sahabat, ada cincin di awet kupas, ada cincin di sohe, ada cincin di umlasi, ada cincin di satu vino, ada bisi, ada tiara, ada cincin, ada rosa, ada cincin, bungutia di kumpaku, ada cincin di dua batang, Mama Sena, ada Bang Hadi, Bang Li, Putra Sena, Mbak Bojo, Mbak Bojo.
2: Baik.
3: Mama Bung Mama Andro, di Ayu Flanu, ada Kakak John juga. Untuk semua-semua saja ya.
2: Baik, Kakak Vero. Terima kasih banyak. Kayaknya gangguan jaringan ya. Semuanya sudah diwakilkan sama Kakak Vero nih. Baik, lagunya ditunggu ya dari Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Yang berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu memori selamat berjalan sehat.
2: Baik, malam sehat ya, pasti sehat ya.
4: Sudah tahu malam berjalan.
2: Iya.
4: Oke, tadi apa lo Dian B apa? Pencinta berindu siapa Dian? Apa?
2: Dian Nasution, ya.
4: Oke, itu aja ya.
2: Baik, persiapkan.
4: Pulang hati-hati ya.
2: Salamnya ini sudah diwakilkan semuanya nih.
4: Iya, diwakilkan aja semua yang namanya buatku ya. Yang penting musik jazz ya, jazz musik ya. Oke. Salam buat Dian yang cantik, yang dia sombong ke malam, sambut keluarga ya.
2: Baik,
4: oke, malam, makasih sayangku.
2: Baik, terima kasih banyak Mas Edi sudah bergabung. Ya, kemudian ada lagi yang ingin bergabung yang di Flores sana, yang di Momere ya, Bunda Ima juga Om Papi, kita masih menunggu kabar dari sana ya. Semoga semuanya baik, tetap baik di sana, dan semoga semuanya cepat pulih begitu ya, kita berharap seperti itu. Baik, yang di belakangnya lagi Mas Edi, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu Mamurindah.
2: Iya, selamat malam Bung Immanuel. Halo, selamat malam.
5: Malam
2: Ruang Rindu. Iya, selamat malam. Bagaimanakah kabarnya?
5: Ya, kabarnya baik.
2: Oh, syukur alhamdulillah kalau baik. Baik, silakan. Ini waktunya terbatas, jadi silakan dengan mau request lagu dulu kah, mau salam dulu, silakan. Baik, suaranya terputus.
5: Lagu nomor 3.
2: Lagu nomor 3 ini lagunya dari Rio Febrian, Angin Malam.
5: Ya.
2: Oke, ditunggu ya.
5: Nomor 3 ya, yang nomor 2 tetap teman. Yang lain Sapurata, salam Sapurata saja.
2: Baik.
5: Buat kakak, shalom.
2: Shalom, selamat malam Kakak Immanuel sudah bergabung. Sehat selalu, bahagia selalu. Orang ketiga, orang keempat, siapakah yang mau bergabung? Silakan. Masih di 081246010202. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam.
6: Selamat malam-malam Bisa
2: diganti. Memang sudah malam ini. Iya, bagaimana
6: kabarnya? Baik.
2: Kabar baik kan?
6: Iya, kabarnya baik.
2: Saya yakin Bunda pasti kabarnya baik.
6: Selalu baik.
2: Iya, jadi jangan tanya lah.
6: Apalagi Ruang Rindu, Ruang

0: keluarga. Eh, ini Kak Yanti, ini meninggalnya di mana?
1: Di TTU.
0: Oh, berarti di Bukit Selatan.
1: Di Pak Jeffrey itu kampungnya di mana ya?
0: di Bukit Selatan.
1: Kalau di Bukit Selatan daerah mana tuh?
0: Ini saya di Haumeni, desa Sainiu.
1: Oh, Haumeni Ana begitu.
0: Haumeni memang ada Haumeni besar, ada Haumeni kecil.
1: Baik.
0: Ya, mudah-mudahan Tajiki diberi ketabahan dan semua keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan almarhum diterima di kanan Bapak di surga.
1: Amin.
0: Lagunya nomor 6.
1: Nomor 6 ada dari Delon, Negeri di Awan.
0: Atau nomor 5
1: saja. Oke, saya bacakan lagi ya. Titi DJ sudah di request. Ada Riba Sebelah Hati, ada Rosa Tegar, ada Ruth Sahanaya, Andai Kain Kau Datang, ada Dela.
0: Itu Ruth Sahanaya.
1: Ruth Sahanaya. Iya, Andai Kain Kau Datang.
0: Iya, itu
1: kembali. Itu saja kan.
0: Salam-salamnya kutip dari Perotamono, Ketua PKK ini diputus yang sudah lewat. Ketua tim penggerak PKK
1: ini pasti semangat ya.
0: Iya, dia pewakilnya di ini TTU atas nama Maria Fatara.
1: Iya, kalau Bunda jadi apa ini?
0: Saya jadi anggota.
1: Anggotanya sudah semangat begini, apalagi ketuanya dan wakilnya.
0: Ketua itu sangat-sangat luar binasa.
1: Baik.
0: Buat Kayanti pulang hati-hati. Selamat malam, terima kasih.
1: Selamat malam juga. Terima kasih sudah bergabung. Semangat terus. Iya, siap.
0: Iya, dadah.
1: Selamat malam Bunda Desi. Semuanya lancar jaya. Sudah 4 penelpon ya. Saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu

0: di online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Sembilan puluh satu koma lima Pro 1 Atambua.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, pukul 22:52. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Tadi ada Kakak Vero Tamono, Mas Edi, ada Kakak Immanuel, Bunda Desi juga. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Dan pendengar, memang waktu kita terbatas untuk Ruang Rindu ya, karena waktunya kurang lebih 1 jam. Sehingga pendengar, untuk hari ini, untuk edisi hari ini, saya akan mengakhirinya sampai di sini. Dan 2 lagu akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Terima kasih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

18 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Kima dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dari Jalan Cendrawasih Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka tetap.

menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya melalui siaran di Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Alor di hari ini Rabu 19 Agustus 2025. Maksud kami 2026. Pendengar, di pagi yang sangat indah ini tentunya kita sudah bangun dan siap menyambut hari baru di hari ini untuk menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya kita melakukan dalam kehidupan kita. Dan tentunya dalam program Alor Pagi ini juga saya akan menemani Anda dari saat ini hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya beragam siaran akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dari Mutiara Pagi yang sudah menemani kita dengan lagu-lagu keagamaan di pagi hari ini. Dan pendengar, di pagi yang sangat luar biasa ini juga sekali lagi saya mengingatkan kita, jika sudah bangun jangan lupa untuk bersyukur atas nikmat penyertaan Tuhan dari malam hingga pada pagi hari ini, dan terus menyerahkan apapun aktivitas pergumulan kita yang akan kita lakukan di hari ini ke dalam tangan Tuhan agar bisa berjalan lancar, bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya akan terus menemani Anda, akan menghadirkan lagu-lagu keagamaan di ruang dengar Anda satu jam ke depan kita dalam program Mutiara Pagi. Sebelum nanti di pukul 6.00 kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari program 1 RRI Atambua. Selamat mengikuti dan mendengarkan siaran kami dalam program Mutiara Pagi. Semoga sajian rohani yang kami hadirkan di pagi hari ini dapat menjadi berkat, penghiburan dan juga penguatan dalam kita mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas di hari baru ini.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Oke, pendengar Allah yang setia dari Rohani Kristen, untuk kita di pagi hari ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi. Satu jam telah berlalu. Sajian rohani sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Semoga dengan adanya lagu-lagu keagamaan yang sudah kami hadirkan dapat menjadi penuntun dan juga penyemangat, dan sekaligus kita dapat merefleksi setiap kata kalimat yang sudah dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi luar biasa yang Tuhan pakai lewat suara merdu mereka, untuk dapat menjadi kekuatan refleksi bagi kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar, di pagi hari ini kita juga akan ada di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama juga penyampaian warta berita pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Atambua. Kami akan terus kembali hadir setelah warta berita dan akan terus hadirkan beragam program siaran di pagi hari ini hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: 1. Dan kita juga berharap di laga ke depan ini kita bisa meningkatkan pembangunan.
1: Pasti bahwa kami tegaskan di sini, ini momentum yang baik, bahwa kami dibentuk tidak diintervensi oleh siapapun di sini. Okay. Ini kemandirian dari kami, tidak ada intervensi politik, dan kami tidak membentuk ini pada tahun politik. Mm-hmm. Kami membentuk ini juga tidak ada kepentingan muatan.
2: Warta Berita edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manehat. Berita pertama, Komunitas Timor Oan 99 berproses dalam pengurusan izin resmi di Kemenhumkam. Selengkapnya laporan Egi Araujo.
3: Ketua Komunitas Timor Oan 99 Bersatu, Johnny Martins menyampaikan bahwa berdirinya Komunitas Timor Oan 99 tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Dirinya menegaskan organisasi tersebut terbentuk karena keinginan semua warga 99 yang ada di Kabupaten Belu. Menurut Johnny, Komunitas Timor Oan saat ini tengah berproses dalam pengurusan izin resmi untuk memperoleh keabsahan dari pemerintah.
1: Yang pertama bahwa, baik, terima kasih. Yang pertama bahwa ketika kami membangun komunitas ini, yang pasti bahwa rujuk kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 3. Kita diberi ruang untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Nah, proses ini secara berjenjang dia turun, ini menjadi dasar utama dulu. Nah, ketika bergerak dengan Undang-Undang 13, Undang-Undang 17 2013 tentang pembentukan ormas, nah, apa yang menjadi kewajiban, hak, larangan, berkenaan dengan proses kami semua lagi berjalan. Dan berjalan dan proses ini yang pasti bahwa dalam satu komunitas paguyuban apapun bentuk namanya, bahwa yang dia memiliki struktur, memiliki ADRT dan proses regulasinya adalah mendapat izin akta dari Kementerian Kumham. Proses ini juga sudah berjalan. Dan yang pasti bahwa kami tegaskan di sini, ini momentum yang baik, bahwa kami dibentuk tidak diintervensi oleh siapapun di sini. Okay. Ini kemandirian dari kami, tidak ada intervensi politik, dan kami tidak membentuk ini pada tahun politik. Kami membentuk ini juga tidak ada kepentingan muatan aneksasi yang dilakukan oleh elit-elit politik. Apapun kepentingan, termasuk isu yang beredar di lapangan bahwasanya ini bupati dan wakil bupati, kami tidak berurusan dengan bupati sama wakil bupati.
4: Betul.
1: Nah, ini kemandirian kami sebagai warga negara Indonesia, kami berhak untuk bisa berkumpul, berserikat. Dan kami berpikir ke depan bahwa komunitas ini juga sesungguhnya bisa menjadi pion positif bagi kemitraan dengan pemerintah, membangun wilayah ini, membangun daerah kita tercinta, dan menjaga, yang paling penting adalah menjaga Kamtibmas. Dan yang terpenting juga bahwa dalam komunitas ini kami juga punya komitmen bagaimana teman-teman ini juga mereka bisa survive, mereka bisa mampu mandiri untuk bisa bertahan, karena yang pasti bahwa kami juga welcome dengan siapapun.
4: Okay.
1: Jadi tidak ada hal-hal lain yang menjadi muatan dalam pembentukan komunitas kami.
4: Betul.
3: Johnny di akhir wawancara berharap warga 99 di Atambua yang belum bergabung, jika mau bergabung silakan mendaftarkan diri lewat cabang organisasi yang saat ini terbagi hingga ke tingkat kecamatan.
2: Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan RI Timor Leste. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
0: Kita juga berharap di laga ke depan ini kita bisa meningkatkan pembangunan.
5: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Hal tersebut disampaikan tenaga ahli pengajar bidang hukum dan hak asasi manusia Lemhanas RI, Irjen Pol Caidir, kepada RRI usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Pos Lintas Batas Negara PLBN Mota Ain. Caidir mengatakan, pemerintah saat ini terus fokus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan kedaulatan negara, tetapi harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penguatan pembangunan tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan kalangan berbagai sektor ekonomi masyarakat. Caidir juga menyampaikan bela sungkawa kepada masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi di Flores. Ia berharap seluruh masyarakat yang terdampak mendapatkan kekuatan serta dukungan dalam menghadapi kondisi tersebut.
4: Bangga bisa berada di beranda terdepan masyarakat Selatan Republik Indonesia untuk melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan kita juga berharap di beranda terdepan ini kita bisa meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga akan bertempatan dengan musibah di Flores. Kami juga menyampaikan kepada kita semoga korban di Flores bisa tertolong, diatasi dan dipulihkan kembali dengan pengukuhan para pemuda di kawasan perbatasan. Kita berharap kita menjaga keamanan juga kedamaian dan dapat mempertahankan kedaulatan bangsa Republik Indonesia ini dan berkolaborasi antara aparat keamanan pemerintah di perbatasan juga dengan masyarakat.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonsalves mengatakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Vicente juga mengajak masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk bersama-sama menjaga kedaulatan bangsa serta bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan.
6: Bahwa pemerintah berharap pemuda di perbatasan itu menjaga kedaulatan bangsa dan membantu pemerintah untuk menjaga pembangunan dan melanjutkan perjuangan dengan mensejahterakan masyarakat di perbatasan, dan mereka juga berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi di wilayah perbatasan.
5: Kesempatan yang sama, salah seorang masyarakat perbatasan, Yakobus Manek, berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kawasan perbatasan. Ia berharap wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk orang dan barang, tetapi juga berkembang menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: dengan pembangunan yang terus diperkuat dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat, kawasan perbatasan diharapkan semakin maju, aman, dan sejahtera sekaligus menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi, Kelas 2, Eltari, Kupang. Kita awali dari Atambua, pagi hari cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah, dini hari cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius. Angin meniup dari arah selatan dengan kecepatan maksimal 28 km per jam. Untuk wilayah Betun, diprediksi pagi, siang, malam, bahkan hingga dini hari cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Angin meniup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimal 28 km per jam. Wilayah Kefa Menanu pada pagi hari diprediksi cerah berawan, siang hari cerah, malam hingga dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius. Angin meniup dari arah utara dengan kecepatan maksimal 28 km per jam. Untuk wilayah Soe diperkirakan pada pagi hingga siang hari cerah berawan, malam hari berawan, dini hari udara kabur, dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Angin meniup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimal 28 km per jam. Untuk wilayah Kupang, pagi hari cerah berawan, siang cerah, malam berawan hingga dini hari. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Angin meniup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimal 46 km per jam. Wilayah Alor diprediksi pagi, siang, malam hingga dini hari cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius. Angin meniup dari arah utara dengan kecepatan maksimal 28 km per jam. Adapun peringatan dini dari BMKG diimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang yang dapat terjadi khususnya di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna transportasi laut, dimohon agar selalu berhati-hati. Sekian info cuaca, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Lapas Kelas 2B Atambua melaksanakan upacara bendera peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Turut dihadiri segenap warga binaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
2: Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bertempat di halaman kantor Lapas Atambua Senin 17 Agustus 2006. Selaku Inspektur Upacara Kesubag Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua Jeremias Luis Gusmao S.A.M.A. Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Agus Ardianto S.A.M.A. mengingatkan segenap aparatur keimigrasian dan pemasyarakatan untuk senantiasa memaknai kemerdekaan sebagai momentum penguat semangat pengabdian dalam menjalankan tugas. Kemerdekaan tidak hadir sebagai pemilihan tetapi diperjuangkan dengan keberanian, pengorbanan, persatuan dengan keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri serta menentukan masa depan. Hari ini kita segenap anak bangsa mengenang dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, jiwa, dan raga agar kita dapat hidup sebagai bangsa merdeka.
3: Penghormatan terbaik kepada mereka tidak cukup diwujudkan melalui upacara dan kata-kata. Penghormatan yang sesungguhnya adalah meneruskan perjuangan melalui kerja nyata, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia 2006 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menegaskan cita-cita besar bangsa yang harus diwujudnyatakan bersama. Tema tersebut memiliki makna yang sangat kuat bagi Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Melalui fungsi keimigrasian, kita ikut menjaga kedaulatan negara dengan tugas menjaga pintu gerbang negara, mengawasi perlintasan orang mendahului kepentingan nasional, dan mencegah berbagai ancaman terhadap keamanan negara. Pada saat yang sama, berkewajiban memberikan pelayanan keimigrasian yang cepat, mudah, transparan, dan berkepastian hukum, mendukung mobilitas masyarakat, pariwisata, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Tema ini menegaskan cita-cita besar bangsa yang harus diwujudkan bersama. Berdaulat berarti mampu menjaga wilayah, kehormatan, kepentingan, dan keselamatan bangsa. Adil berarti menjamin kesetaraan di hadapan hukum, pelayanan yang bermartabat, serta kesempatan bagi setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupan. Makmur berarti memastikan kemajuan dan hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh rakyat dari pusat hingga daerah, dari wilayah perbatasan hingga pelosok tanah air.
2: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan diikuti oleh jajaran pejabat struktural, para pegawai, segenap anggota Dharma Wanita Persatuan, serta warga binaan lembaga pemasyarakatan Atmua berlangsung khidmat aman dan lancar.
1: Kepala SMP Negeri 1 Atambua menilai kehadiran MBG membantu secara ekonomi menghemat pengeluaran orang tua. Laporan Kristiandi Mau.
4: Kehadiran program makan bergizi gratis di satuan pendidikan dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga mampu meringankan beban ekonomi orang tua. Kepala SMP Negeri 1 Atambua, Maria Magdalena Aman, menilai program MBK memberikan dampak positif bagi keluarga, khususnya dalam mengurangi pengeluaran harian orang tua untuk menyediakan makanan bagi anak. Dirinya menambahkan dengan terlaksananya program MBK dinilai tepat sasaran karena latar belakang siswa yang sebagian besar dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Kini semua siswa dapat menikmati makanan bergizi gratis di sekolah. Menurutnya juga dengan adanya program ini, orang tua tidak lagi sepenuhnya memikirkan biaya konsumsi anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dan mengalihkan kepada kebutuhan lainnya.
5: Sangat membantu bagi keluarga yang ekonomi sederhana, karena terkadang dia dari rumah tidak makan pagi, atau dia makan pagi sangat sederhana. Tapi tepat pukul 10 di SMP 1 bagikan MBG.
4: Selain membantu dari sisi ekonomi, program MBG juga memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mendapatkan makanan selama di lingkungan sekolah.

0: kebijakan perubahan, baik itu struktur, kultural maupun pemberi hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga perlu adanya strategi polri di lapangan dengan memberikan pelayanan prima kepada pelapor, masyarakat dan pencari keadilan.
1: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris menyampaikan pihaknya terus mendorong kemudahan pelayanan administrasi lalu lintas melalui pemanfaatan teknologi. Salah satunya aplikasi Sinar yang dapat membantu masyarakat memperpanjang SIM secara lebih mudah tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan.
2: Memang sekarang ada aplikasi yang sudah keluar dari Korlantas untuk memudahkan, karena selama ini ketika orang SIM-nya mati, karena 14 hari sebelum SIM-nya mati sebenarnya sudah diperpanjang secara manual, tapi sekarang ada aplikasi dari Korlantas untuk mempermudah. Jadi ada aplikasi namanya aplikasi Sinar.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat Alor Najamuddin Syain mengapresiasi perlibatan masyarakat dalam evaluasi standar pelayanan publik Polres Alor. Ia berharap pelayanan kepolisian terus mengedepankan pendekatan humanis, kekeluargaan, inklusif, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
3: Sejauh ini saya melihat berbagai pelayanan yang diberikan ke Polres Alor kepada masyarakat adalah terbilang sangat baik ya. Dan saya juga menyaksikan secara langsung beberapa pelayanan yang diberikan oleh pihak Polres Alor kepada masyarakat.
1: Ia menilai keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan pelayanan Polres Alor semakin mudah diakses dan menjawab kebutuhan masyarakat. RRI SP Alor Stefani Libu melaporkan.
4: Insinyur Ansegrius tak kalah peta ajak masyarakat perkuat gotong royong dan sinergi mendukung pembangunan daerah di tengah tantangan nasional. Kembali Stefani Libo menurunkan laporannya.
1: Masyarakat sekaligus mantan Bupati Alor Insinyur Ansgerius Takalapeta mengajak masyarakat memperkuat semangat kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, dinamika pembangunan di daerah tidak terlepas dari pengaruh nasional dan global. Meski menghadapi berbagai tantangan, pembangunan daerah harus terus berjalan dengan dukungan pemerintah dan masyarakat. Ia menilai pembangunan daerah membutuhkan fokus dan fondasi yang kuat sehingga berbagai program dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena masyarakat juga harus mengambil bagian dalam membangun dimulai dari lingkungan dan daerah masing-masing.
5: Walaupun ada dinamika pemerintahan yang berjalan tapi itu tidak membatasi gerak bangsa. Memang tiap masa ada tantangannya. Apa? Karena itu kita harus bersatu membangun daerah ini dan berharap ke depan. Kalau tentang pembangunan daerah sendiri, kita harus kita berdiri pokok orang yang berdiri pokok pokok penari yang masing-masing harus dibangun dari dirinya sendiri dan juga bersama-sama sesuai dengan komunikasi masyarakat atau desanya atau daerahnya. Dan makanya dengan semangat bersama gotong royong kita akan maju.
1: Dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ia menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Ia berharap masyarakat dan pemerintah terus membangun sinergi serta memperkuat semangat gotong royong demi kemajuan Kabupaten Alor. RRI SP Alor Stefani Libu melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita luar negeri. NASA tengah mematangkan persiapan untuk melakukan spacewalk di luar stasiun luar angkasa internasional atau ISS Selasa 18 Agustus 2026. Aktivitas tersebut dilaksanakan dengan dan Badan Antariksa Eropa atau ESA. Spacewalk ini dijadwalkan berlangsung sekitar 6,5 jam. Agendanya yakni untuk mengganti antena komunikasi dan data berkecepatan tinggi yang berada di luar ISS. Kedua astronot yang akan melakukan spacewalk adalah astronot NASA, Anil Menon, dan astronot ESA, Sophie Adenot. Mereka dijadwalkan memulai spacewalk dengan mengaktifkan baterai pakaian antariksa pada pukul 8 lebih 35 menit waktu setempat. Menon dan Adenot akan keluar melalui airlock wheels. Kemudian mereka akan mengganti antena lama dengan antena cadangan di bagian Z1 Trust ISS. Dalam proses tersebut, Menon akan menggunakan lengan robot Canadarm 2, sementara Adenot tetap tertambat pada stasiun. Keduanya juga akan melakukan penyambungan sistem kelistrikan dan data untuk mengaktifkan antena pengganti. Persiapan dilakukan sejak Senin 17 Agustus 2026 dengan menata peralatan spacewalk serta mengkonfigurasi pakaian antariksa dan airlock. Astronot Jake Hathaway dan Komandan ISS Jessica Meir akan mendukung operasi dari dalam.

0502. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Komunitas Timur Uwan 99 berproses dalam pengurusan izin resmi di Kemenhumkam. Polres Alor libatkan tokoh masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik, dorong pelayanan humanis, mudah, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat. Saya Trisa Maniat, operator Gusti Tenaim, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan salam merdeka.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu apa itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Indonesia tanah air.
4: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
5: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
6: Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Salam Merdeka ya. Kita sudah ada di pukul 6:45 pendengar, dan tadi juga sudah kita ikuti bersama ya penyampaian warta berita pagi yang diproduksi dari Pro 1 RRI Atambua. Dan kembali kami hadir menyapa Anda pendengar dalam program Alor Pagi ini. Tentunya semangat pagi sudah ada ya di kehidupan kita untuk menjalani aktivitas kita di pagi hari. Pagi yang sangat luar biasa dengan cuaca yang wah lumayan dingin ya di hari ini. Tentunya kita juga masih ragu-ragu nih apakah untuk aktivitas hari ini kita harus mandi atau cuci muka. Oke, ini menjadi tantangan kita setiap pagi ya, apakah harus mandi atau cuci muka atau tidak mandi saja, atau sudahlah jangan beraktivitas saja di pagi hari ini. Tapi di pagi seperti ini juga dengan berbagai tantangan yang menantang, harusnya kita sebagai orang yang siap untuk beraktivitas di pagi hari ini, kita ditantang dan tantangan itu kita harus ambil ya, untuk semangat selalu mandi dan mempersiapkan diri untuk beraktivitas. Jangan lupa juga untuk sarapan pagi dan minum air putih apapun yang Anda nikmati hari ini, syukuri dan nikmati dengan baik untuk siap beraktivitas. Dan untuk Anda yang sudah beraktivitas, tetap hati-hati dalam perjalanan, khususnya yang mengendarai kendaraan beroda 2, beroda 4, hati-hati dalam perjalanan. Pastikan kendaraan Anda aman terkendali untuk perjalanan Anda, dan pastinya have fun ya untuk perjalanannya. Semoga sampai di tujuan dengan keadaan sehat selalu, semangat dan sukacita. Untuk yang berjalan kaki juga semangat selalu, itu bagian dari olahraga ya, bagian dari olahraga untuk membuat tubuh sehat. Semoga kesehatan, kekuatan selalu ada ya pada kita semua untuk beraktivitas. Oke pendengar, kami akan terus menemani Anda dalam program Alor Pagi ini. Semangat pagi dari studio RRI saya ucapkan untuk warga masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya. Masyarakat Kabupaten Alor yang mungkin ada di luar Alor juga semangat selalu untuk melaksanakan aktivitas Anda. Apapun yang dikerjakan, kerjakan dengan penuh sukacita dan semangat selalu, karena apa yang kita tabur dengan sukacita akan kembali juga dengan sukacita untuk kita semua. Oke pendengar, saya Meniki akan terus menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi terupdate. Ruang aspirasi juga kami buka untuk Anda, silakan yang mau melaporkan apapun itu aspirasi Anda, apapun yang Anda hadapi terkait dengan pelayanan publik di wilayah Anda, silakan bisa hubungi kami melalui WhatsApp 081339027972. Oke, kami menunggu partisipasi Anda dari saat ini hingga pukul 10 nanti melalui layanan di WhatsApp, telepon boleh atau WhatsApp chat boleh. Oke, pendengar, selamat beraktivitas di pagi hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam.

0: menjebak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwosari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor TNKB adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Dan tahu nggak sih, berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, ada 4 warna plat nomor kendaraan yang berlaku di Indonesia. Warna plat nomor tersebut diuraikan dalam pasal 45 Perpol nomor 7 tahun 2021 dengan warna putih tulisan hitam yang artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor perorangan, badan hukum, PNA, dan badan internasional. Warna kuning tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor umum. Plat merah tulisan putih artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor instansi pemerintah. Sedangkan yang keempat, warna hijau tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas dan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan perubahan warna platnya sendiri karena dengan warna dasar putih bertujuan agar dapat diidentifikasi dari penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. ETLE sendiri adalah sistem penilang kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan bantuan kamera sebagai bukti pelanggarannya. Kamera memiliki sifat menyerap warna hitam. Jika dilakukan perubahan pada plat nomor menjadi warna dasar putih dan tulisan hitam, maka sistem akan melihat tingkat kesalahan yang direkam pada kamera. Perubahan warna dasar plat juga dipengaruhi karena warna dasar hitam dan tulisan putih ketika difoto kerap terjadi salah baca. Misalnya angka 5 bisa terbaca sebagai huruf S, begitu juga angka 1 yang mirip dengan huruf I. Lantas, bagaimana sih jika masyarakat ingin mengganti warna plat kendaraan mereka? Untuk hal ini, masyarakat dapat mengganti plat nomor putih dalam kesempatan sebagai berikut. Pertama, saat mendapatkan atau membeli kendaraan baru. Kedua, saat masa berlaku atau TNKB-nya habis. Ketiga, saat melakukan perpanjangan STNK. Dan keempat, saat melakukan perubahan pemilik kendaraan.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda dari Jakarta. Dikabarkan Bank Indonesia atau BI melaporkan posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada triwulan 2 2026 mencapai 453,4 miliar USD dan jumlah tersebut setara dengan 8.086,82 triliun dengan kurs rupiah sekitar 17.836 per dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan secara tahunan posisi ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,4%. Ia menyampaikan perkembangan tersebut disebabkan peningkatan ULN publik baik pemerintah maupun bank sentral. Meski begitu, pendengar, BI menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh serapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto yang tercatat sebesar 30,6% pada triwulan 2 2026. ULN juga akan dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Pendengar, pertumbuhan ULN pemerintah terutama dipengaruhi aliran masuk pada surat berharga negara atau SBN. Ia menyampaikan ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa terus akses melalui portal rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
4: Buku adalah jendela dunia. Dan membaca buku adalah cara untuk

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, satu informasi lagi untuk Anda pendengar BGN Republik Indonesia tidak segan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi standar keselamatan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan sebanyak 1.300 SPPG telah ditutup selama dirinya memimpin lembaga tersebut. Menurut Sudaryono, penutupan dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap standar operasional dan keamanan pangan di masing-masing dapur SPPG. Dapur SPPG yang tidak mampu memenuhi standar keselamatan MBG dipastikannya tidak akan dibiarkan tetap beroperasi. Kebijakan tersebut, Sudaryono menjelaskan bahwa menjadi bagian dari evaluasi BGN setelah muncul kasus dugaan keracunan

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Pendengar, Badan Gizi Nasional menyiapkan sanksi berat bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berstatus ASN. Sanksi tersebut dapat berupa pengajuan pemberhentian tidak dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan sikap tersebut setelah menjenguk para siswa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis di Medan. Kunjungan ini berlangsung pada Minggu 16 Agustus 2026 di Rumah Sakit Haji Medan, Sumatera Utara. Sudaryono selaku Kepala Badan Gizi Nasional menjelaskan sanksi awal terhadap dapur bermasalah dalam program MBG. Penanganan tersebut mencakup penghentian operasional dapur sebagai tindak terhadap pelanggaran prosedur keamanan yang terbukti. Sudaryono menyebut BGN dapat memproses kepala SPPG ketika pemeriksaan menemukan kelalaian serius dalam pelaksanaan tugas. BGN juga membuka kemungkinan dugaan kelalaian ditindaklanjuti melalui proses hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum. Sudaryono menegaskan seluruh pengelola SPPG harus menjalankan standar operasional prosedur secara ketat dalam setiap tahapan. Standar tersebut mencakup pengelolaan dapur, proses memasak, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat secara aman.

0: Peringkat kita sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
3: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
1: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Terdakwa sehat hari ini?
5: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
4: Baik. Dimanapun dan dapit aja sidang.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
2: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
6: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
7: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
6: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Jaringan pertambangan emas tanpa